0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di pukul 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2 nih lagi pada ngapain? Ada yang lagi di jalan barangkali ya, ada yang lagi on the way nih mau kemanapun kalian tuju. Semoga kalian selalu sampai tujuan dengan selamat ya teman-teman Pro 2. Nah tadi kan kita udah bahas seputar dengan perayaan hari kertas terbang ya, alias hari pesawat kertas nasional. Nah teman-teman Pro 2, ada satu lagi nih perayaan yang unik di tanggal 26 Mei ini teman-teman Pro 2, yaitu ada perayaan hari rambut merah sedunia atau World Red Hat Day. Nah, hari perayaan rambut merah sedunia ini merupakan sebuah ajang apresiasi ya teman-teman Pro 2 dan perayaan bagi orang-orang di seluruh dunia yang terlahir dengan rambut berwarna merah alami. Jadi, siapapun yang punya rambut warna merah ya, itu yang alami ya teman-teman Pro 2. Bukan yang diwarnain sendiri, itu tuh dirayakan hari ini. Tapi kalau kamu maksa ya, rambut aku warna merah juga walaupun enggak alami. Ya udah enggak apa-apa ya teman-teman Pro 2, walaupun kalian punya rambutnya warna merah tapi diwarnain sendiri, ya wes lah, enggak apa-apa. Dan di pada hari ini Wood bakal bahas teman-teman Pro 2 mengenai sejarah pewarnaan rambut yang bikin kamu maksa banget nih sampai pengen dirayain ya. Nah teman-teman Pro 2, nah ini kan Bukit Tinggi lagi cerah banget ya. Ini bener-bener secerah itu sih, kayak kalau kita ngeliatin cuaca yang cerah gini tuh mood banget ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau dalam ruangan, tapi giliran disuruh keluar gak mau ya, karena ini bakal panas banget sih, bakal membakar kulit banget. Tapi jangan lupa pakai sunscreen juga ya teman-teman Pro 2 ya, biar kulitnya gak gosong ya, biar tetap cantik, biar tetap ganteng ya. Jadi jangan lupa pakai sunscreen. Nah semoga teman-teman Pro 2 hari kamu hari ini juga secerah cuaca pagi ini ya, gak pudar-pudar sampai nanti malam. Nah teman-teman Pro 2, karena tadi hari ini juga bertepatan dengan perayaan untuk orang-orang yang berambut merah alami sedunia. Nah buat kita orang-orang Indonesia yang gak punya apa ya, rambut merah alami, nah Uwet bakal bahas seputar dengan perayaan pewarnaan rambut. Nah ini kan banyak banget ya anak-anak muda yang suka mewarnai rambut ya, warnanya blonde atau warna merah, warna ungu, warna biru, atau malah mix and match warnanya gitu kan. Pokoknya banyak deh yang diwarnain kayak gitu. Nah kita bakal bahas sesuatu yang ternyata udah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu soal mewarnai rambut teman-teman Pro 2. Kalau sekarang hair coloring itu udah jadi hal yang biasa ya, kayak rasanya tuh lo gak gaul kalau lo gak warnain rambut gitu. Nah tapi ternyata zaman dulu tuh orang-orang juga udah suka ganti warna rambut loh gitu. Jadi kalau kamu ngerasa gaul banget ngewarnain rambut, orang dulu tuh udah lebih lama gaulnya daripada kamu. Bahkan sejak era Mesir kuno, itu sekitar 1500 sebelum Masehi, manusia tuh udah menggunakan henna ya buat menutupi uban. Warnanya tuh merah kecoklatan dan dianggap sebagai simbol kecantikan. Nah, tapi bukan cuma di Mesir doang teman-teman Pro 2. Ada juga di Romawi dan Yunani, mereka juga punya cara unik buat pewarnaan rambut. Ada yang pakai campuran tanaman, ada yang pakai lemon. Kalau lemon kayaknya kuning ya warnanya. Sampai ke abu. Walaupun jujur ya teman-teman Pro 2, beberapa bahan zaman dulu tuh ternyata cukup ekstrim dan berbahaya. Dan menariknya lagi, warna rambut pada masa itu juga jadi simbol status sosial dan tren. Di Romawi kuno sendiri nih, contohnya, rambut pirang itu dianggap keren dan melambangkan anak muda yang energik gitu ya. Jadi makanya banyak orang yang rela duduk di bawah matahari demi bikin rambutnya itu lebih terang kayak gitu. Jadi ternyata keinginan tampil beda dan lebih percaya diri itu udah ada dari dulu banget ya teman-teman Pro 2. Tapi jujur aku baru tahu sih, kalau duduk
di bawah matahari tuh bikin rambut kita lebih terang. Kalau gitu mah waktu kecil aku ini ya, duduk di bawah matahari terus biar rambut aku pirang ya kan, biar kayak si kamari-kamari itu loh. Nah, teman-teman Pro 2, nanti kita bahas ya lebih detail lagi gimana sih sejarahnya pewarnaan rambut di dunia ini ya, teman-teman Pro 2, tentunya yang bikin kita itu makin cinta lah sama diri kita karena kita suka mewarnai rambut ya, pokoknya melakukan hal-hal apapun yang bikin kita tuh cinta terhadap diri kita sendiri. Tapi teman-teman Pro 2, kita bahas sejarahnya setelah lagu dari Naura ya, ini ada juga cinta ya. So tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah derasnya arus modernisasi. Banyak budaya lokal mulai terlupakan karena kurang dikenal oleh generasi sekarang. Padahal, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Pelestarian budaya bisa dilakukan lewat hal sederhana, seperti belajar tarian daerah, memakai produk tradisional, atau mengenal bahasa daerah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 ya. Kalau sekarang ya, kita tuh tinggal pilih warna di salon ataupun juga di marketplace ya. Kita tinggal pilih mau dicat rambut kita tuh sama warna apa gitu ya kan. Kalau dulu proses mewarnai rambut itu tuh perjuangannya luar biasa banget. Contohnya nih, di abad pertengahan, rambut merah itu sempat dianggap aneh ya teman-teman Pro 2 dan dikaitkan dengan hal-hal mistis. Akibatnya banyak nih orang-orang yang pilih untuk memutihkan rambut mereka supaya kelihatan pirang. Nah, kemudian kalau kita masuk di tahun 1800-an, dunia itu mulai mengenal pewarna rambut modern. Semuanya itu bermula dari seorang ilmuwan Inggris yang namanya William Henry Perkin, yang gak sengaja nih tiba-tiba nemuin pewarna sintetis saat melakukan eksperimen kimia. Nah, dari sinilah dunia hair coloring itu berkembang makin cepat. William Henry Perkin ya, yang menjadi seseorang yang menemukan pertama kali hair coloring ini. Nah, perubahan terbesar teman-teman Pro 2 terjadi di tahun 1907, waktu ilmuwan Prancis bernama Eugène Squeller itu menciptakan pewarna rambut komersial pertama. Kemudian perusahaannya berkembang ya, jadi brand terkenal yang sekarang kita kenal, L'Oreal ya, itu merupakan sebuah brand terkenal untuk rambut. Nah, dari sinilah dunia salon tuh mulai berubah. Pilihan warnanya makin banyak dan orang-orang tuh mulai berani ya berekspresi dan juga bereksperimen lewat rambut mereka.

0: FM。
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
8: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi.

Di sepada ya, selamat pagi teman Produa untuk pagi hari ini. Dan tentunya Uut masih bakal lanjutin ya pembahasan seputar dengan sejarah pewarnaan rambut. Nah, kalau ngomong-ngomong soal warnain rambut teman-teman Produa, ternyata hair coloring itu juga banyak loh dipengaruhi sama dunia hiburan. Di era 1950-an, gaya rambut pirang nih ala Marilyn Monroe. Mungkin teman-teman Produa ada yang belum lahir ya, sama, aku juga belum lahir, bahkan mamaku belum lahir di tahun ini. itu ala Marilyn Monroe, itu jadi booming banget. Banyak perempuan yang pengen tampil glamor seperti artis Hollywood gitu. Nah, masuk ke era 80 sampai 2000-an, warna rambut ini makin berani nih teman-teman Pro 2. Mulai muncul warna-warna terang yang terinspirasi dari musisi dunia, contohnya kayak David Bowie, kemudian Cyndi Lauper, sampai ke Avril Lavigne. Nah, kalau sekarang gimana Ut? Nah, kalau sekarang teman-teman Pro 2, hair coloring ini udah jadi bagian dari self expression. Bahkan ada nih orang-orang yang khususnya perempuan juga yang banyak tiap bulan tuh ganti warna rambut, tergantung mood mereka juga dan tergantung gimana hal yang mereka rasakan gitu. Ada yang pilih warna natural, ada juga yang tampil pakai warna pink ya, pink gojreng, atau warna silver, biru, bahkan dua warna sekaligus. Ada juga ya penyanyi luar negeri itu sih ya, itu dulu warnanya rambutnya dua warna ya, hitam dan putih. Kalau di Indonesia juga ada, kayak Isyana itu rambutnya dua ya, warnanya merah sama apa ya, hitam kalau gak salah ya kan. Nah, jadi ini menggambarkan gimana self expression seseorang teman-teman Pro 2. Dan emang benar ya kan, kalau dunia hiburan ini tuh juga mempengaruhi gimana tren rambut gitu. Dan sekarang pun juga teman-teman Pro 2, warna rambut itu bukan cuma soal penampilannya aja, tapi juga cara gimana orang tuh menunjukkan karakter dirinya kayak gitu. Mungkin kalau kamu itu tipenya orang yang apa ya, kayak bebas gitu ya, terus atau suka seni banget, itu biasanya rambutnya mungkin dominan sering diwarnain ya, untuk menunjukkan bagaimana mereka mengekspresikan dirinya gitu ya. Banyak cara orang mengekspresikan diri, ada yang dengan mewarnai rambut, atau mungkin ada yang dengan potongan rambut. Pokoknya banyak cara ya teman-teman Pro 2, orang-orang tuh untuk mengekspresikan diri, yang mana salah satunya itu melalui rambut gitu. Nah teman-teman Pro 2, kita masih bahas ya nanti sesaat lagi seputar dengan pewarnaan rambut ini. Tapi aku mau kasih denger dulu nih satu lagu untuk boost up your mood teman-teman Pro 2. Ini ada dari Ed Sheeran featuring sama Khalid, ada Beautiful People.

0: Di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, sebuah sarana komunikasi antar generasi didirikan. Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma, mereka menyebutnya. Yang artinya, tiga kekuatan untuk satu pengabdian.
1: Tridaya Eka Dharma itu mempunyai arti, tri itu tiga, daya itu kekuatan, dharma itu pengabdian. Jadi Tridaya Eka Dharma berarti tiga kekuatan, satu pengabdian. Siapa-siapa aja itu tiga kekuatan, yaitu unsur TNI, unsur Pemdanya, dan unsur mahasiswanya.
0: Bangunannya sedikit berbeda dengan museum-museum perjuangan lain. Desainnya layaknya sebuah rumah, karena memang dulu bangunan ini adalah rumah peristirahatan Gubernur Sumatera. Ruangan di dalamnya pun tidak terlalu luas. Tapi tentu saja tidak dengan beragam kenangan di dalamnya yang begitu tidak terbatas. Museum yang diresmikan oleh Bung Hatta ini akan mengajak para pengunjung untuk menangkap pesan dari para pejuang bangsa. Akan merangkul pengunjungnya untuk ikut menyaksikan kepingan demi kepingan peristiwa yang membangun Indonesia. Memasuki area museum, pengunjung akan disambut oleh gagahnya pesawat AT-16 Harvard. Mesin pembunuh buatan Amerika Serikat ini digunakan dalam operasi penumpasan PRRI di Sumatera Barat. Bukit Tinggi, Solo, Payakumbuh, Indarwang menjadi bagian dari titik operasinya. Setelah pesawat AT-16 Harvard, keberadaan relief yang akan menarik perhatian. Relief ini berada di dinding depan museum. Bukan sekedar hiasan, melainkan inilah gambaran besar dari rangkaian perjuangan yang tidak mudah dilupakan. Gambaran suasana perang di periode sebelum proklamasi kemerdekaan, periode perang kemerdekaan, periode demokrasi terpimpin atau liberal, dan periode Orde Baru. Semuanya membaur mengajak pengunjung untuk menelusuri lebih dalam apa saja saksi-saksi bisu sejarah yang ada di dalam bangunan ini. Jajaran foto Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dari masa ke masa adalah objek pertama yang bisa dilihat ketika memasuki ruangan museum. Di bawahnya, terdapat dokumentasi peristiwa dan kegiatan di masa pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Di sisi kanan, terpajang bendera merah putih yang telah lusuh dan pudar, menyimbolkan bahwa selembar kain inilah yang telah lama menjadi taruhan dari setiap langkah perjuangan. Bendera ini juga merupakan bendera merah putih pertama yang dikibarkan di Sumatera Barat. Atmosfer sejarah begitu kental terasa ketika mata menatap sebuah alat pemancar radio hitam berukuran tinggi dan besar, Yankee Bravo Juliet 6, satu-satunya pemancar radio yang masih bertahan dari serangan bom Belanda. Serma Setiardi, salah seorang juru pelihara museum, mengungkapkan hikayat dari YBJ-6 ini.
1: Pesawat pemancar YBJ-6, di situ cikal bakalnya Indonesia dapat pengakuan kemerdekaan dari India pertama kali. Setelah Jogja dibom, alat komunikatif putus, diperintahkan oleh Soekarno kepada Kaprodin Perwira Negara untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Itulah yang bisa mengudara, alat-alatnya bisa berkomunikasi keluar. Tetapi itu pun masih dibom sana-sini oleh Belanda. Jadi dibawa juga gerilya dengan cara dipikul-pikul segala macam. Dan insya Allah dengan seizin Tuhan kita bisa juga mendapat pengakuan kemerdekaan dari India.
0: Tidak ingin kalah oleh pemancar ini, deretan alat komunikasi, pakaian, serta perlengkapan yang pernah digunakan tentara Indonesia dan tentara asing pun turut mengentalkan suasana zaman dahulu. Belum lagi jika pengunjung memasuki ruangan persenjataan, ada rasa tegang diliputi kekaguman menyaksikan deretan persenjataan para pejuang dulu. Tidak sedikit dari senjata-senjata tersebut yang berhasil disita oleh tentara Indonesia dari pihak lawan. Sebuah diorama juga memiliki tempat di ruangan museum ini. Ini adalah gambaran situasi sebuah peristiwa dalam bentuk tiga dimensi. Diorama tragedi Situ Juah Batur yang terjadi di dekat kota Payakumbuh. 69 pejuang Indonesia menjadi korban pembantaian Belanda. Di ujung ruangan, patung pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani menanti untuk didekati. Ada rasa bangga memiliki sosoknya yang berjuang untuk negara. Ada rasa sedih telah kehilangannya dan ada rasa rindu akan semangatnya berjuang demi bangsa. Rasa haru pun tidak terelakkan ketika kita disajikan gambaran suasana ketika pengangkatan jenazah para pahlawan dari sumur Lubang Buaya. Serta rangkaian dokumentasi lain yang menyeratkan betapa berat perjuangan mereka untuk Indonesia.
1: Generasi sekarang banyak yang sudah melupakan sejarah. Nah, untuk itu pahami kemudian harus disenangi di kalangan pemuda-pemuda sekarang. Para generasi muda, cintailah sejarah. Karena tanpa sejarah kita bukan apa-apa.
0: Dari Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma, berbagai bentuk emosi menjadi campur aduk di sini. Beragam pesan akan dimaknai oleh setiap generasi yang meluangkan waktunya untuk memahami sejarah Indonesia.

mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

So, teman-teman berdua, apapun warna rambut kamu sekarang ya, ataupun apapun warna hidup kamu sekarang, tetap jalani dengan percaya diri ya, teman-teman berdua. Karena kamu gak harus jadi orang lain untuk terlihat keren, dan kamu gak harus memaksakan diri untuk bisa diapresiasi selayaknya perayaan hari rambut merah sedunia ya, teman-teman berdua. Tetap jadi diri kamu sendiri. Pokoknya teman-teman berdua tetap semangat menjalani hari ini bersama kami-kami semua ya, di Pro2 RRI Bukit Tinggi. Nah, nanti di jam 8 kita masih akan ada sepada ya, teman-teman perbuatan, tentunya akan hadirkan ragam informasi untuk kamu di pagi hari ini. Tapi selain satu ini, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Arsi Widianto dan Tiara Andini. Cantik ya teman-teman Pro2. Iya, kayak hari ini kayaknya Uut gak berhenti-berhenti deh mengagumi cuaca Kota Bukit Tinggi hari ini. Karena emang langitnya biru banget, awannya gak ada gitu kan. Jadi kayak wow, good mood banget. Tapi gak tahu nih kalau misalnya bawa motor di luar nih gimana keadaan Uut, apakah masih akan good mood atau malah bad mood. Nah teman-teman Pro2, emang kalau hari ini cantik memang harus dimulai dengan semangat yang cantik juga ya teman-teman Pro2. Emang harus positif juga nih semangat dalam diri kita. Nah semoga kamu hari ini mulai hatinya dengan yang cantik-cantik juga teman-teman Pro2. Dan misalnya kalau kamu tuh hatinya udah cantik kayak gitu ya kan, maksudnya untuk menjalani hari tuh lebih good mood gitu lah ya, otomatis pikiran kamu juga lebih adem ya teman-teman Pro2. Tapi sebelum itu Uut mau nanya dulu nih, kalau hari ini harus dimulai dengan satu energi doang ya. Ke teman-teman Pro2 pilih yang mana nih? Yang lagi dengerin Uut mungkin boleh dijawab sendiri aja. Kamu mau memulai hari ini itu dengan tenang ya, dengan calming, dengan semangat, dengan berani, atau dengan bahagia? Nah kalau teman-teman Pro2 nanya ke Uut, Uut sih mau memulai hari ini dengan bahagia sih, karena bahagia ini menurut Uut kunci dari semuanya gitu. Kalau misalnya kita udah memulai hari paginya itu dengan bahagia, jadi otomatis kita bakal bisa menjaga mood kita di hari itu gitu loh. Jadi kalau kita bangunnya dengan bahagia, jadi otomatis kayak kita tuh bahagia aja bawaannya. Nah berbeda kalau misalnya kita bangun tuh udah gedebak-gedebuk gitu kan, udah bangun tidur tuh udah serba dar-dar-dor. Nah itu biasanya harinya itu di satu hari tuh bakal banyak kedar-daran lain yang akan terjadi kayak gitu. Nah teman-teman Pro2 percaya gak percaya, energi pertama yang kita bawa di pagi hari itu kadang emang sengaruh itu untuk mood kita di hari itu juga teman-teman Pro2. Kalau bangun pagi kayak yang Uut bilang ya, bangun pagi udah buru-buru, udah panik, terus ngeluh-ngeluh, biasanya hari kita itu tuh juga kerasa lebih berat gitu loh. Maksudnya kayak ada aja gebrakannya di hari itu. Tapi sebaliknya, kalau paginya dimulai dengan energi yang baik, walaupun sederhana, rasanya tuh aktivitas itu jadi lebih enak untuk dijalani teman-teman Pro2. Nah mungkin kalau teman-teman Pro2 ada yang milih tenang ya, karena emang hidup itu udah cukup ramai kayak gitu ya, pikiran juga udah penuh. Jadi punya hati yang tenang di pagi hari itu rasanya emang mahal banget sih. Apalagi kayak punya momen-momen yang emang tenang itu kayaknya cukup langka ya, karena hari-hari itu udah dipenuhi sama kedebak-gedebukan duniawi kayak gitu kan. Tapi teman-teman Pro2, tenang itu bukan berarti gak punya masalah juga ya, tapi lebih ke okay, aku siap jalan hari ini dengan pelan-pelan, gak buru-buru gitu. Itu kalau buat kalian yang milih tenang ya. Tapi kalau dari Uut pribadi sih, Uut sih lebih memilih untuk bahagia ya teman-teman Pro2, karena bahagia adalah kunci. Jadi kalau paginya sudah bahagia, otomatis ya sehari itu kita bakal berusaha untuk berbahagia terus, karena emang paginya dimulai sama hal-hal yang membahagiakan. Tapi teman-teman Pro2, nanti kita bahas lagi ya seputar dengan energi-energi ini. Aku bakal kasih lagu yang bikin kalian mood nih teman-teman Pro2, ada di Skoria featuring sama Dian Sastro Wardoyo, Serenata Jiwa Lara.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Ungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Ungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Ungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Ungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Eh, kita dua nih ya.
1: Apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nah mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising.
1: Pisau.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman-teman.

0: talk about.
1: Oke, okay, teman-teman Pro 2, kita masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kalau tadi ada energi tenang ya, sekarang kita bakal bahas energi yang paling sering dicari banyak orang setiap pagi, yaitu semangat. Nah, karena jujur aja ya teman-teman Pro 2, nggak semua orang yang bangun pagi itu langsung full baterai ya teman-teman Pro 2. Ada yang masih ngantuk, ada yang masih capek sama kemarin ya, nggak habis-habis nih capeknya sama hari kemarin gitu, bahkan masih berlanjut sampai sekarang. Ada juga yang sebenarnya lagi malas mulai aktivitas, tapi hebatnya manusia itu kadang tetap jalan walaupun mood belum sepenuhnya siap teman-teman Pro 2. Dan semangat itu ternyata nggak selalu harus besar. Kadang semangat nih cuma sesederhana hari ini aku mau lebih baik dari hari yang kemarin gitu, atau aku mau nyelesain satu hal dulu aja untuk hari ini gitu. Karena gak apa-apa teman-teman Pro 2 kalau langkah kita kecil, yang penting tuh kita tetap bergerak. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pagi ini lagi berangkat sekolah ya, atau ada yang lagi berangkat kuliah, berangkat kerja, ataupun lagi di sekolah, di tempat kerja gitu kan, atau justru malah di rumah aja, tetap semangat ya, jangan gak semangat gitu. Tetap semangat, pelan-pelan juga. Walaupun pelan-pelan gitulah ya, tapi setidaknya kamu punya progres setiap harinya.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Di balik kata disabilitas, ada banyak kisah yang sering tidak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Mereka bukan hanya tentang keterbatasan, tapi juga tentang kekuatan yang tumbuh dari pengalaman hidup yang berbeda. Banyak penyandang disabilitas yang terus berjuang untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi mereka dengan cara yang sangat unik. Setiap tantangan yang dihadapi justru menjadi ruang untuk membuktikan bahwa kemampuan tidak selalu diukur dari fisik saja. Dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam membantu mereka berkembang lebih percaya diri. Masyarakat yang inklusif akan membuat setiap orang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Pada akhirnya, kisah mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati sering lahir dari keteguhan hati, bukan dari kesempurnaan kondisi.
2: Hei Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
3: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Masih di Spada teman-teman Pro 2, tentunya kita masih membahas seputar dengan semangat, bahagia, tenang, dan semangat-semangat lainnya untuk memulai pagi ini. Nah teman-teman Pro 2, kalau tadi ada tenang dan semangat, sekarang kita bakal bahas energi yang satu ini, yaitu berani ya teman-teman Pro 2. Kadang yang paling susah dari memulai hari itu bukan bangun paginya, tapi justru berani menghadapi kenyataannya sih teman-teman Pro 2. Kadang apalagi ada di suatu hari yang mana kita tuh emang takut banget mau datang ke hari itu. Jadi akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tuh datang juga dan kita takut banget gitu kan. Makin-makin susah lah ini ya untuk menimbulkan keberanian gitu. Berani, contohnya tuh kayak berani ketemu tugas ya, mana tahu anak sekolah nih berani ketemu ulangan, mana tahu ada

ulangan-ulangan yang harus dilakukan di hari ini gitu kan. Atau misalnya yang lagi kerja nih, berani untuk nyelesain deadline gitu. Pokoknya masih banyak ya keberanian-keberanian lainnya. Dan itu tuh emang gak mudah teman-teman Pro 2. Tapi keberanian itu bukan soal gak takut. Justru orang yang berani itu biasanya tetap takut sih, tapi dia tetap jalan. Nah itu bedanya, orang berani itu bukan berarti dia gak takut. Dia sebenarnya takut, cuma dia tetap jalan gitu, bukan berhenti gitu. Mereka tetap mencoba, tetap hadir, dan tetap bertahan. Jadi kalau pagi ini kamu masih berusaha kuat, walaupun banyak banget yang ada di pikiran kamu, itu juga salah satu bentuk keberanian loh teman-teman Pro 2. Kadang tuh kita terlalu sibuk ya membandingkan diri sama orang lain, padahal bertahan sampai hari ini itu kita udah keren banget ya kan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
2: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Halo teman-teman Produa, mau dengerin Tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2, masih kita membahas seputar dengan energi yang pas banget nih untuk memulai pagi hari, teman-teman Pro2. Kalau ditanya energi yang paling indah untuk memulai hari, ya jawabannya kayak tadi ya, bahagia. Dan bahagia itu nggak harus selalu besar ya, teman-teman Pro2. Nggak harus langsung punya semuanya dan nggak harus hidup sempurna dulu untuk bisa bahagia. Kadang bahagia itu cuma kayak sesimpel sarapan enak gitu kan, atau cuaca pagi yang kayak hari ini yang terang bikin kita good mood, bikin bahagia ya kan, atau lagu-lagu favorit yang diputar, atau ada yang orang bilang itu semangat ya hari ini, kayak gitu. Sesederhana itu, karena ternyata kebahagiaan kecil yang sering kita lewatin itu justru bisa menjadi penyelamat mood sepanjang hari. Jadi teman-teman Pro2, pagi ini apapun energi yang kamu pilih ya, mau itu tenang, semangat, berani, atau bahagia, semoga semuanya itu bisa nemenin langkah kamu hari ini. Dan jangan lupa teman-teman Pro2, kamu itu gak harus jadi sempurna dulu ya untuk menjalani hari dengan baik. Cukup jadi diri sendiri dan terus berjalan pelan-pelan. Dan just in case di hari ini kalian ternyata tiba-tiba ada sebuah hal yang gak terduga gitu kan, yang di luar kendali kalian, yang tiba-tiba ruin your energy, that's okay teman-teman Pro2, namanya juga hidup ya, gak semuanya tuh harus berjalan mulus kayak gitu. Jadi ya gak apa-apa, ibaratnya kita ibaratin aja ke jalanan gitu ya. Kalau misalnya jalan mulus-mulus aja kan gak mungkin ya kan, pasti akan ada kayak kerikil-kerikil kecil. Dan misalnya kalau kamu ngelewatin kerikil kecil, ya udah sih, biarin aja, udah berlalu gitu. Jadi berlaku juga untuk hari kamu. Misalnya kamu udah memulai hari dengan yang baik, dengan yang bahagia, dengan semangat, ataupun dengan energi-energi positif lainnya, tapi ternyata nih setengah hari berjalan tiba-tiba ada hal-hal yang di luar kendali kamu, ya udah, jalani aja. Memang mungkin susah ya untuk dilakuin, tapi emang mudah untuk dikatakan. Tapi ya udah, mau gimana lagi ya kan teman-teman Pro2. Jadi tetap jalani hidup kamu sebaik mungkin. Nah, teman-teman Pro2, udah kurang lebih 3 jam ya kita di pada hari ini, dan waktu juga sudah mau menunjukkan ke pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, dan kurang lebih sisa 5 menit lagi kebersamaan kita di pada hari ini, teman-teman Pro2. Nanti di pukul 9 kita masih akan ada satu program terakhir yang bakal mengisi kebersamaan kita di pada hari ini, yaitu ada Pro2 Religi. Tapi sebelum kita berpindah ke Pro2 Religi, teman-teman Pro2, ini ada satu lagu dari Vidi, Which You At.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng lo tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Sudah di pukul 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat nih teman-teman Pro 2, and it's time for Pro 2 Religi ya teman-teman Pro 2, di program terakhir kebersamaan kita untuk pada hari ini. Nah teman-teman Pro 2, tadi kan kita udah banyak ya bahas di spada. Kemudian di pembahasan terakhir kita bahas seputar dengan semangat ya, semangat untuk pagi hari. Dan kalau misalnya ngomongin tentang semangat ya teman-teman Pro 2, semoga memang hari-hari kamu dimulai dengan hati yang hangat dan pikiran yang positif. Nah pagi ini, di satu jam terakhir ini, Uwet bakal ngajakin teman-teman Pro 2 semuanya itu ngobrol sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai orang Indonesia. Yang namanya juga Indonesia ya teman-teman Pro 2, masyarakatnya itu majemuk, heterogen, banyak berbagai macam budaya, kepercayaan, agama, bahasa, pokoknya kita sangat-sangat berbudaya gitu. Nah, kalau ngomongin soal Indonesia nih teman-teman Pro 2, itu enggak lepas dari yang namanya toleransi. Kadang teman-teman Pro 2, kata toleransi itu emang kedengarannya berat banget ya. Kalau waktu SD, SMP, SMA kita baca toleransi itu kayaknya mudah, tapi kenyataannya waktu diterapin di kehidupan sehari-hari itu agak susah gitu ya kan. Padahal sebenarnya hal-hal kayak gitu sering banget terjadi di sekitar kita. Contoh sederhananya nih, ada anak tetangga yang beda agama yang saling bantu pas hari besar, apalagi besok pas banget kan ada Idul Adha. Itu pasti sebagai bentuk toleransi kita orang, kita umat muslim, itu juga memberikan semacam kupon korban gitu ya untuk orang-orang yang beragama non-muslim. Itu salah satu bentuk toleransi. Atau contoh lainnya, ada anak-anak sekolah yang tetap akrab walaupun keyakinannya beda-beda. Apalagi sekarang ya kan, dunia udah makin luas karena ada perkembangan teknologi, kita bisa kenal orang dari berbagai daerah, dari berbagai negara, dan juga dari berbagai agama teman-teman Pro 2. Kita bisa banget berteman dengan mereka. Atau ada warga yang ikut menjaga keamanan saat tetangganya sedang ibadah. Itu juga bentuk dari toleransi. Dan itu memang nyata ya teman-teman Pro 2, Indonesia ini memang punya banyak perbedaan. Suku beda-beda, bahasanya beda-beda, even bahasa Minang itu beda-beda juga teman-teman Pro 2. Budaya juga beda-beda dan agama juga beda. Tapi justru dari situlah kita belajar bagaimana caranya hidup berdampingan. Karena toleransi itu tuh bukan soal harus jadi sama, harus seragam, gak kayak gitu. Tapi toleransi ini justru soal saling menghargai walaupun kita berbeda. Dan menurut aku ya, menurut Uut, hal kecil kayak gitu tuh justru yang bikin Indonesia terasa lebih hangat.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Penguatan infrastruktur energi dianggap penting karena menjadi dasar supaya kebutuhan listrik dan energi tetap aman dan stabil. Kalau infrastruktur energinya bagus, aktivitas sehari-hari sampai kegiatan industri juga menjadi lebih lancar. Hingga saat ini pemerintah terus berusaha membangun jaringan listrik dan energi sampai ke daerah-daerah yang jauh. Sekarang, juga makin banyak pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya yang lebih ramah lingkungan. Tantangannya memang masih ada, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Tapi dengan teknologi yang terus berkembang, distribusi energi menjadi lebih efisien. Harapannya, Indonesia bisa punya sistem energi yang kuat, merata, dan berkelanjutan untuk masa depan.
2: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
2: Iya deh. Semangat!
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
4: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Shawn Mendes, Teach Me How to Love ya teman-teman Pro2. Dan tentunya kalau Shawn Mendes kan ngejarin gimana caranya mencintai ya. Kalau sekarang Wuti Pro2 Religi bakal ngajarin teman-teman Pro2 gimana sih toleransi di Indonesia. Tentunya Wut bakal hadirin cerita-cerita nyata ya, masalah toleransi yang ada di Indonesia. Banyak ya cerita-cerita nyata yang bikin hati ini adem kalau soal toleransi yang ada di Indonesia. Salah satunya sering kita lihat pas hari raya, maupun itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, ataupun juga saat Natal nih teman-teman Pro2. Pas lebaran, tetangga yang beda agama itu mereka ikut bantu masak, mereka ikut bantu parkir kendaraan, bahkan mereka juga ikut bantuin untuk menjaga tempat ibadah gitu ya teman-teman Pro2. Nah saat Natal pun juga begitu. Banyak nih pemuda-pemuda yang memiliki agama yang berbeda yang membantu menjaga gereja supaya ibadah mereka tetap berjalan aman dan nyaman. Nah yang bikin salut teman-teman Pro2, semua itu dilakukan bukan karena kewajiban. Gak ada yang ngasih kewajiban, tapi memang karena rasa peduli teman-teman Pro2. Kadang tanpa sadar hal-hal sederhana kayak mengucapkan selamat hari raya itu juga menjadi bentuk toleransi, karena menghormati orang lain itu tuh gak selalu melalui hal-hal yang besar teman-teman Pro2. Kadang cukup lewat sikap-sikap kecil yang tulus, nah itu juga udah bagian dari toleransi. Indonesia ini memang gak selalu sempurna ya teman-teman Pro2, masih ada perbedaan pendapat dan konflik di beberapa tempat, karena itu memang hal-hal yang gak bisa dipungkiri. Karena memang balik lagi teman-teman Pro2, kita ini kan masyarakatnya cukup majemuk ya, heterogen, cukup kompleks gitu, banyak budaya, banyak agama, banyak suku segala macam. Jadi kalau soal dengan perbedaan pendapat itu pasti banyak banget. Sedangkan yang sesuku, yang seagama, yang satu bahasa aja tuh kadang suka beda pendapat ya. Jadi gak heran kalau misalnya Indonesia tuh masih banyak orang-orang yang punya perbedaan pendapat dan juga konflik. Tapi selama masih banyak orang baik yang memilih untuk menghargai satu sama lain, tentunya harapan itu masih akan ada ya teman-teman Pro2.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman terbaik kamu.

Salma Salsabil Sesal ya teman-teman Produa sudah mengantarkan kita ke pukul 9 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih bareng Uut di Produa Religi teman-teman Produa. Nah buat kita orang Indonesia yang sangat majemuk ini teman-teman Produa, cerita toleransi di Indonesia ini juga banyak datang dari anak-anak muda ya. Ada komunitas yang anggotanya beda suku dan agama tapi tetap kompak ya, bikin kegiatan sosial bersama. Ada juga misalnya pelajar yang saling membantu untuk belajar tanpa peduli latar belakang temannya. Nah, karena generasi muda sekarang itu mulai sadar teman-teman Produa, perbedaan itu bukan alasan untuk menjauh, justru bisa menjadi kesempatan untuk saling mengenal kayak gitu. Kadang kalau kita mau ngobrol lebih dekat sama orang lain, kita itu jadi tahu ya kalau sebenarnya semua orang itu punya tujuan yang sama. Sama-sama pengen dihargai, sama-sama pengen diterima, dan sama-sama pengen hidup dengan damai. Makanya penting banget buat kita untuk menjaga cara bicara, cara kita bersikap, cara kita memperlakukan orang lain, terutama di media sosial teman-teman Produa. Jangan sedikit-sedikit bawaannya bercanda. Gak bisa dong, gak bisa kayak gitu, ya kan? Kita tuh harus tahu di mana timingnya untuk bercanda, di mana timingnya itu untuk menghargai orang lain kayak gitu loh. Jadi jangan semuanya itu bercanda itu jadiin tameng aja teman-teman Produa. Karena toleransi itu bukan cuma soal kehidupan nyata aja, tapi juga tentang gimana kita memperlakukan orang lain di dunia digital.

Anak muda hari ini bukan cuma penonton masa depan, tapi pemain utamanya. Dari bangku sekolah, kampus, sampai ruang digital, semua punya peluang yang sama untuk berkembang. Belajar, berproses, jatuh, bangkit lagi, itu adalah bagian dari perjalanan. Dunia butuh anak muda yang mau terus upgrade diri, berani mencoba hal baru, dan gak takut bermimpi besar. Karena masa depan Indonesia dibangun dari semangat generasi yang mau bergerak hari ini, bukan nanti.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, dari semua cerita tentang toleransi pagi ini, ada satu hal yang menurut Uut tuh penting banget ya, teman-teman Pro 2. Indonesia tuh bisa tetap kuat bukan karena semua orangnya sama, tapi justru karena banyak orang yang memilih untuk saling menghormati. Dan toleransi itu sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil. Mendengarkan tanpa memotong, menghargai pendapat orang lain, gak gampang ngejek perbedaan, dan juga belajar untuk memahami tanpa harus memaksakan. Karena hidup damai itu gak datang sendiri dan tentunya harus dibangun sama-sama, teman-teman Pro 2. Jadi mulai hari ini, yuk kita jadi generasi muda yang lebih terbuka, lebih bijak, dan juga lebih menghargai sesama. Karena keren itu bukan saat merasa paling benar ya, teman-teman Pro 2, tapi saat bisa tetap baik kepada orang yang berbeda. Dan gak kerasa nih, teman-teman Pro 2, udah hampir 50 menit ya kita di Pro 2 Religi untuk hari ini. Dan juga gak kerasa udah hampir 5 jam ya Uut menemani kebersamaan kita di Spada untuk hari ini, edisi 26 Mei 2026. Dan juga ini saatnya untuk Uut pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu hari ini, teman-teman Pro 2, karena udah mau 5 jam. Dan nanti kebersamaan kamu masih bakal dilanjutin sama Robby Oktaes ya di Santai Siang, dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti, teman-teman Pro 2, 5 jam juga ya kebersamaannya. Dan teman-teman Pro 2, terima kasih banyak ya untuk kebersamaan kita di hari ini di Spada. Terima kasih dan sampai jumpa di hari, apalagi ya, ketemu Uut ya, hari Jumat. Nah, kita ketemu lagi di Rehat Malam di hari Jumat. So, terima kasih teman-teman Pro 2 and see you, bye-bye. Lagu terakhir dari Uut ada Adrian Khalif Menawan dan juga ada Omi ya, cheerleader. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan selamat Hari Idul Adha ya besok, karena kita gak ketemu. Uut ngucapin sekarang aja, bye-bye.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Maci, kamu pergi jalan-jalan, kah?
2: Ih, kok tak lihat cuaca ini, kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
1: Saya tahu, kok malas. Perempuan, tuh.
3: Iya,
1: sudah. Iya, sudah.
3: Sana, kah? Bagaimana, kah?
2: Tuh, lama sekali.
1: Harusnya bagaimana, sudah. Nih? Saya ada bicara, baru.
2: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
4: Ale, trainak tuh, asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
5: Teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, jumpa lagi bareng aku Robby Oktais dan bakal nemenin kamu hari ini santai siang sampai nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini, teman-teman Pro 2, dengan ragam informasi update yang kita rangkum dalam Pro 2 Info. Badan Gizi Nasional BGN menegaskan tidak pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. BGN juga tidak pernah menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Wakil Kepala BGN, Ketua Tim Verifikasi Sony Sonjaya, beliau mengatakan maraknya penipuan LSM membentuk perusahaan kemudian menawarkan janji dapat mengurus pendaftaran titik SPPG atau modus mengatasnamakan yayasan yang menampung permohonan pendaftaran titik SPPG. Kemudian pelaku meminta uang kepada korban dan dijanjikan ID SPPG, lalu korban membayar 20 juta hingga 50 juta kepada pelaku namun tidak mendapatkan ID SPPG. Sony juga menegaskan pendaftaran titik SPPG dilakukan secara mandiri melalui portal resmi mitra.bgn.id dan ini tidak melalui perantaraan pihak manapun. Dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi identitas yayasan lengkap, yaitu termasuk nomor AHU, NPWP, dan nomor induk berusaha atau NIB. Sony juga meminta masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming oknum dapat membantu mengurus perizinan dapur MBG, termasuk tidak mudah percaya dengan oknum yang mengaku pejabat BGN atau mengenal pejabat BGN. Rata-rata korban mengalami kerugian hingga 100 juta per orang. Kasus penipuan ini terjadi di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Balerang, Kepulauan Riau, dan juga Nusa Tenggara Barat. Kepolisian mulai mengusut kasus penipuan tersebut dan semoga masalah ini cepat terselesaikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Yeah. Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo yo yo, selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi bareng aku Robby Oktay, seri masuk ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini ya. Edisi 26 ya, H-1 Idul Adha gitu ya. Oke teman-teman Pro 2, dan hari ini kita awali kebersamaan kita hari ini di ajang Zona Musik Kamu. Zona Musik Kamu, ajang request teman-teman. Teman-teman yang mau request lagu boleh banget di pagi hari dari pukul 10 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Cara requestnya cukup gampang teman-teman, cukup kasih tahu aku dari Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi, dan aku udah up story, ada link tautan yang bisa kalian klik dan langsung isi aja yang perlu diisi, dan nanti aku bakal masukin ke playlist. Selain dari Instagram, teman-teman Pro 2 juga boleh request dari WhatsAppnya Pro 2 Bukit Tinggi nih. WhatsApp Pro 2 di 0811-669-4480. 0811-669-4480. Teman-teman, kabari aku dari WhatsApp boleh ya. Tinggal WA aja. Mau diputerin lagu apa, judulnya apa, penyanyi siapa, terus salam-salamnya buat siapa, oke? Okay? Dan kalau gitu teman-teman, sembari menunggu requestan dari teman-teman Pro 2 masuk yang lainnya ya. Ada nih yang udah masuk dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi. Ini always rajin banget ya nge-WA kita. Ada Kak Galuh Puspitasari. Kak Galuh mau katanya halo Kak, selamat pagi. Pagi juga Kak Galuh, izin request dong Sabrina Leonor. Haha katanya. Boleh, kita masukin playlist ya. Selanjutnya ada yang rajin juga nih, ada Kak Tasya. Kak Tasya ini, pagi Kak, izin request lagu Haha dong, Sabrina Leonor dong, terima kasih katanya. Oke, sama ya, berarti ini satu komplotan. Ya udah deh teman-teman, sembari menunggu requestan teman-teman Pro 2 masuk yang lainnya ya. Udah masuk sebenarnya dari Instagram, tapi kita keep dulu. Kita dengarkan dulu Sabrina Leonor Haha, dan aku juga pengen dengar satu lagu dari Heartbreak Anniversary dari Gideon buat kalian. Kayaknya dua lagu ini cocok kayaknya di pagi hari ini ya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai

0: bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik kamu.

Setelah udah Rioman paus 10 menit untuk selamanya mengantarkan kita di pukul 10 lewat 51 menit yang artinya kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita di Zona Musik Kamu season part pertama ini, teman-teman nih. Dan masih ada part kedua, jadi teman-teman yang baru bergabung mau gabung boleh teman-teman ya, karena masih ada sejam lagi kebersamaan kita di Zona Musik Kamu di hari ini. Dan kalau gitu teman-teman, enjoy bareng Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Setelah ini kita dengarkan lagu dari Raffi Sudirman, akan ada Senyum Senyum, dan juga nanti bakal ada Ava Max dengan Don't Click Play.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita lanjut lagi di Zona Musik Kamu di hari ini ya. Zona Musik Kamu ajang request, dan sudah ada requestan teman-teman Pro 2 masuk dari WhatsApp. Kita bacakan dulu satu ini. Ada kakak siapa ini? Ada kakak tanpa nama 0822-7360 sekian. Dia bilang, "Hai kak, kak request lagu Jiva Magnolia, judulnya Cukup Kak, semangat kak, terima kasih." Oke kakak tanpa nama, ditunggu lagunya ya. Lalu ada lagi dari WhatsApp kita teman-teman Pro 2 dari kakak tanpa nama lagi 0851-6619 sekian. Kalau kak siang aku mau request dong lagu BTS judulnya Swim, atau kalau nggak ada boleh putar yang ada aja kak dari BTS. Makasih kak, ada kok BTS-nya. Jadi di dua lagu ini kita babat dulu di jam 11.13 menit ini. Ada Jiva Magnolia Cukup dan juga ada BTS dengan Swim buat kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produk lokal kini mampu bersaing dengan standar global. Banyak produk Indonesia yang bisa menembus pasar internasional dengan kualitas tinggi. Desain, inovasi, dan bahan yang digunakan menunjukkan profesionalisme. Kepercayaan diri produsen terus meningkat seiring dukungan konsumen. Produk lokal terbukti tidak kalah saing dengan produk impor. Setiap pembelian memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Kualitas lokal menjadi kebanggaan bangsa. Dengan membeli dan memakai produk lokal, kita ikut mendorong kemajuan. Dari lokal, Indonesia bisa menembus dunia.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Alam sering memberi tanda sebelum bencana terjadi. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Retakan tanah, air sungai yang tiba-tiba surut, atau hujan ekstrim bisa menjadi peringatan dini. Sayangnya, tanda-tanda ini kerap dianggap hal biasa. Padahal, kepekaan terhadap perubahan alam dapat menyelamatkan banyak nyawa. Edukasi tentang tanda awal bencana perlu terus disebarkan. Dengan memahami sinyal alam, kita bisa segera bersiap atau mengungsi. Waspada sejak dini jauh lebih baik daripada menyesal kemudian hari.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan

0: Rasa panik adalah reaksi alami saat bencana terjadi. Namun, kepanikan sering membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Tetap tenang membantu kita berpikir lebih jernih dan mengikuti prosedur keselamatan. Menarik nafas dalam dan fokus pada langkah evakuasi sangat penting. Orang yang tenang juga dapat membantu orang lain di sekitarnya. Edukasi kebencanaan melatih kita untuk mengendalikan emosi dalam situasi darurat. Ingat, ketenangan adalah kunci untuk bertahan.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku menunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Teman-teman produser, sampai sini dulu jurnal musik kamu hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung. Dan kita akan masuk ke program selanjutnya. Akan ada Funtertainment menemani teman-teman dari pukul 12 hingga pukul 13. So stay tune di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman-teman, kita masuk ke Funtertainment di siang hari ini. Dan kali ini kita bakal bahas dunia musik Indonesia yang lagi menarik banget nih, karena ada musisi dan juga pencipta lagu ternama Indonesia, Yovi Widianto, yang katanya baru-baru ini membahas soal tantangan industri kreatif di tengah perkembangan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Jadi Yovi Widianto ini mengatakan bahwa kreator ini harus tetap punya ciri khas dan juga kreativitas agar tidak kalah dengan perkembangan teknologi. Jadi memang ya teman-teman, sekarang AI ini makin lama makin berkembang cepat banget ya, kayak mulai bikin gambar, tulisan, bahkan sekarang AI itu bisa buat musik juga yang udah dibantu sama teknologi. Nah itu tuh yang bikin banyak orang bertanya, apakah kreativitas manusia ini bisa tergantikan nantinya sama AI? Lalu Yovi Widianto juga menjawab, justru manusia harus makin kreatif dan terus punya identitas dalam berkarya. Karena kalau teknologi ini bisa membantu proses kerja, tapi rasa dan pengalaman manusia tetap punya nilai tersendiri ya teman-teman ya. Dan Yovi juga menilai kalau misalnya karya musik bukan cuma soal nada atau lirik aja, tapi ada tersimpan cerita, emosi, dan juga pengalaman hidup di balik sebuah lagu. Dan itu yang nanti bakal membuat karya manusia terasa lebih personal. Dan kalau dipikir-pikir juga sih, karena terkadang lagu yang paling relate itu justru lagu yang lahir dari pengalaman nyata seseorang, bukan yang kayak dibuat-buat gitu guys. Makanya nih, banyak kalau lagu-lagu Yovi yang sampai sekarang ini masih terasa dekat banget buat generasi-generasi sekarang. Mulai dari lagu-lagu galau, lagu-lagu percintaan, sampai lagu-lagu yang penuh makna. Dan perkembangan teknologi ini sebenarnya gak harus ditakuti teman-teman Pro 2, karena kalau digunakan dengan baik, AI-nya juga bisa membantu proses kreativitas kita kok. Ya misalnya kayak membantu cari ide atau mempercepat pekerjaan kita dengan teknis gitu ya. Tapi tetap aja, ide utama dan sentuhan emosionalnya harus datang dari kita manusia. Bahkan banyak kreator yang bilang kalau misalnya kreativitas manusia itu tetap penting, karena teknologi belum tentu bisa memahami perasaan manusia secara utuh. Makanya itu guys, dan mungkin itu yang bikin karya manusia itu punya tempat spesial juga di masyarakat. Nah, setelah ini kita akan lanjut ngobrol lagi, bagaimana sih anak muda ini tetap kreatif di tengah perkembangan teknologi yang makin canggih sekarang ini ya teman-teman ya. So guys, jangan kemana-mana, tetap di Funtertainment 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman-teman Pro 2, telah selesai kita melaksanakan ibadah sholat zuhur tepat di pukul 12.17 menit tadi. Dan sekarang kita bakal putarkan beberapa lagu religi buat kamu di siang hari ini. Godak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Gracia dan Aprian yang bikin bangga lewat emas Olimpiade, sampai tim e-sport Indonesia yang bersinar di turnamen dunia. Anak muda Indonesia udah buktiin prestasi itu gak kenal batas. Olahraga bukan cuma tentang kekuatan, tapi tentang semangat, kerja keras, dan mimpi besar. Siapa tahu kamu atlet hebat berikutnya. Jadi mulai aja dulu dari lapangan kecil, dari komunitas, dari niat yang besar.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera.
3: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, hari ini kita masuk ke Pro 2 Sport di hari ini ya. Pro 2 Sport menemani teman-teman Pro 2 dari ini ya, dari pukul 13 hingga pukul 14 kebersamaan kita. Nah, kalau gitu teman-teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi ya, kita dengarkan ya, ada informasi terbaru di hari ini teman-teman. Nah, kali ini kita bakal bahas pembalap muda Indonesia yang lagi jadi sorotan dunia balap internasional. Itu siapa lagi kalau nggak bukan Veda Ega Pratama. Veda Ega Pratama ini bakal kembali tampil di seri Moto3 Italia 2026 yang berlangsung di sirkuit Mugello akhir Mei ini. Ini menariknya teman-teman, banyak pihak yang mulai melihat peluang besar dari Veda untuk kembali naik ke podium. Karena performa Veda musim ini terus menunjukkan peningkatan dan juga membuat namanya makin diperhitungkan di Moto3 2026. Nah teman-teman Pro 2, saat ini Veda berada di posisi kelima besar klasemen sementara dengan koleksi 58 poin. Dan itu jadi pencapaian luar biasa sih untuk pembalap muda Indonesia di level dunia. Apalagi Mugello ini ternyata bukan sirkuit yang asing buat Veda teman-teman. Nah katanya juga nih ya, karena tahun lalu tuh tampil di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Jadi Veda ini sukses juga meraih kemenangan teman-teman Pro 2, kemenangan ganda di Mugello. Jadi secara pengalaman sih dan juga karakter lintasan, Veda udah cukup memahami track tersebut ya. So guys, Mugello sendiri dikenal sebagai salah satu sirkuit paling cepat dan juga menantang di kalender MotoGP. Lintasan panjang dengan tikungan cepat membuat pembalap harus benar-benar mampu punya keberanian dan juga kontrol motor yang bagus. Dan gaya balap agresif dari Veda ini juga dianggap cukup cocok ya dengan karakter sirkuit di Mugello ini teman-teman ya. Karena menurut beberapa laporan juga nih, performa Veda di beberapa seri terakhir ini juga makin konsisten lama-lama makin kesini. Kayak dari finish podium di Brazil, itu dia finish impressive di Prancis dan juga Catalunya. And then banyak banget fans Indonesia yang mulai berharap kalau Veda ini bisa kembali naik podium nanti di Italia. Kita doakan aja ya. Kita bakal lanjut ngobrol lagi guys, kenapa performa Veda musim ini bikin dunia balap mulai melirik pembalap Indonesia ya, padahal masih pembalap muda. Tetapi Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindakan

0: kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman-teman Prodo masih di Prodo Sport bareng aku. Dan kalau tadi kita udah ngobrol peluang dari Veda, Ega Pratama di Moto3 ya, Moto3 Italia 2026 ya. Sekarang kita bakal bahas kenapa performa dari Veda musim ini nih bikin banyak orang mulai melirik pembalap muda Indonesia di level dunia. Nah guys, jadi selama beberapa tahun terakhir Indonesia ini memang punya hal yang serius ya, kayak lebih serius gitu mengembangkan pembalap muda untuk tampil di ajang internasional. Dan Veda ini menjadi salah satu nama yang sekarang paling bersinar karena Veda tampil cukup konsisten sepanjang musim debut di mana di Moto3 2026. Dia ini bahkan sempat finish podium di Moto3 Brasil dan juga beberapa kali masuk posisi 10 besar loh. Dan itu enggak hal yang mudah, teman-teman ya. Karena kita tahu ya, MotoGP dikenal sebagai kelas balap yang persaingannya ini sangat amatlah ketat. Selisih waktunya pun sering cuma kayak per detik gitu aja, guys. Dan untung aja performa dari Veda ini juga sempat mendapat perhatian media Italia karena dia dinilai mampu nih tampil agresif sekaligus juga konsisten sebagai rookie atau pendatang baru. Yang lebih menariknya lagi nih teman-teman Pro 2, Veda malah disebut sebagai salah satu pembalap Honda terbaik di beberapa seri terakhir. Dan ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup cepat dan juga selain skill yang dia punya, skill balapan, mental juga jadi faktor yang penting nih teman-teman di MotoGP. Dan karena tekanan balapan internasional itu jauh lebih besar, guys. So, tapi sejauh ini ya, Veda udah cukup tenang sih menghadapi persaingannya gitu ya. Bahkan banyak fans-fans MotoGP, Motorsport Indonesia juga mulai optimis nih kayak melihat perkembangan dari pembalap muda si Veda satu ini ya. Kayak aduh, lama-lama Veda ini makin rame dibicarakan karena kartunya dia itu dianggap punya peluang yang cukup besar jadi pembalap Indonesia berikutnya yang sukses di level dunia. So, tentunya itu jadi kabar membanggakan buat kita ya guys ya. Dan gak kerasa kebersamaan kita hari ini udah hampir di pukul 14 ya. Jadi mungkin tersisa 1 jam terakhir kebersamaan kita dan akan menjadi 1 jam penutupan kebersamaan kita. Kita akan beralih program, kita tutup Prodo Sport, kita masuk ke aslinya bisnis. Menemani teman-teman dari pukul 14 hingga pukul 15, oke? Okay? Kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana, stay tune bareng aku di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hidup ramai pendapat? Wajar. Butuh sudut pandang? Biasa. Yang penting, kita tetap bisa jalan bareng nih. Dengerin tanpa ngegas, nyampein tanpa nyerang. Gak harus paling keras buat jadi yakin. Gak perlu nutup diri buat tetap teguh. Karena jalan tengah itu pilihan berani. Tetap pegang nilai, sambil jaga rasa.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Membersihkan lingkungan setelah bencana adalah simbol dari membersihkan kembali harapan mereka. Setiap lumpur yang disingkirkan membawa rasa lega dan semangat baru. Kerjasama warga dan relawan menunjukkan betapa kuatnya kebersamaan. Air bersih dan sanitasi yang pulih membuat hidup kembali terasa layak. Upaya kecil ini membuka jalan bagi pemulihan yang besar. Lingkungan yang kembali bersih menjadi tanda bahwa kehidupan pelan-pelan kembali cerah.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pembangunan bangsa tidak hanya soal angka, tetapi tentang manusia dan masa depan mereka. Karena itu, kami fokus pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberikan harapan dan kepastian hidup. Kami mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru, khususnya di kalangan generasi muda. Mereka adalah penggerak ekonomi masa depan yang mampu menciptakan peluang dan bukan hanya mencari kerja. Industri kreatif harus kami kembangkan. Kreativitas anak bangsa adalah kekuatan besar yang harus diberi ruang untuk tumbuh. Dari seni, musik, film, desain, hingga teknologi digital. Dan semua ini tak akan berjalan tanpa infrastruktur yang kuat dan merata. Jalan, jembatan, transportasi, internet. Semua kami akan bangun untuk potensi dan membuka akses ke peluang yang lebih luas. Karena pembangunan sejati adalah yang menyentuh semua lapisan masyarakat dari kota hingga pelosok desa.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

94,8 FM teman terbaik kamu, teman-teman perdua ya. Kita masuk di asinya bisnis ya. Nah, kini kita bahas sesuatu yang penting banget buat teman-teman perdua yang pengen mulai usaha bareng teman keluarga atau investor. Ya, temanya ini cara bagi hasil usaha antara pemodal dan juga pelawal ini gimana ya? Gitu. Yang pertama pemodal yaitu orang yang menyediakan dana usaha. Dan yang kedua pengelola yaitu adalah orang yang menjalankan operasional bisnis sehari-hari. Nah, supaya kerjasamanya tetap aman dan gak menimbulkan konflik teman-teman di kemudian hari, sistem bagi hasil ini harus dibicarakan sejak awal ya. Karena sistem bagi hasil ini merupakan kesepakatan antara pemilik usaha dan juga pemberi modal untuk membagi keuntungan sesuai perjanjian yang disepakati bersama. Jadi salah satu sistem yang paling sering dipakai ini adalah profit sharing atau bagi laba bersih. Artinya keuntungan dibagi setelah dikurangi biaya operasional usaha. Misalnya nih laba usaha bersih 40 juta ya. Lalu dibagi sesuai kesepakatan, misalnya yang 60% untuk pemodal, yang 40% untuk pengelola. Gitu. Jadi sistem ini juga dianggap lebih adil karena pembagiannya dilakukan dari keuntungan bersih yang benar-benar didapat di usaha itu ya, enggak yang kotornya gitu ya. Dan selain itu ada juga revenue sharing atau bagi hasil dari omset kotor. Nah, jadi pembagian dilakukan juga sebelum dipotong biaya operasional. Jadi biaya sistem ini lebih menguntungkan pemodal sih, tapi cukup berat untuk pengelola kalau biaya usahanya sedang tinggi ya. Nah, makanya penting banget guys menentukan sistem yang paling cocok untuk kondisi bisnis kamu yang gimana gitu. Karena yang paling penting sebenarnya itu bukan cuma soal presentasi pembagian, tapi soal transparansi dan juga komunikasi.

0: Kadang kita ngerasa tertinggal. Lihat orang lain kayaknya lebih rajin, lebih tenang, lebih rapi hidupnya. Sementara kita masih naik turun, masih bolong-bolong, masih sering lupa. Padahal, gak semua orang punya garis start yang sama. Ada yang jalannya cepat, ada yang perlu pelan. Dan itu gak salah. Berusaha jadi lebih baik itu bukan soal siapa yang paling duluan, tapi siapa yang mau terus jalan. Pelan-pelan, asal gak berhenti. Pelan-pelan gak apa-apa, yang penting jangan berhenti.
1: Pada suatu ketika, ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Baiklah teman-teman Pro 2, sampai sini dulu kebersamaan kita hari ini. Thank you for today. Sudah saatnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan nanti bakal ada Kakak Camai yang bakal nemenin teman-teman gantiin aku di sore ceria ini. Enjoy bareng Kakak Camai. Thank you for today teman-teman. Kita jumpa besok di subuh. Kalau gitu aku pamit undur diri. Terima kasih buat hari ini. See you tomorrow and bye-bye guys.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Dua waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari sejumlah pedagang sapi di Kota Bekasi yang mengaku mengalami penurunan jumlah penjualan sapi pada Idul Adha 2026. Bahkan penurunan penjualan bisa mencapai kisaran angka 10% jika dibandingkan dengan Idul Adha tahun lalu. Dan salah seorang pedagang sapi di Kota Bekasi, Agus, mengatakan jika Idul Adha tahun lalu ia bisa menjual sapi lebih dari 200 ekor, sedangkan di tahun ini ia hanya menjual sapi di kisaran 190 ekor. Kita ke informasi kedua, teman-teman, di mana petugas penanganan krisis dan pertolongan pertama jemaah haji PKPP JH bersama layanan lansia dan disabilitas Landis menyiapkan program safari wukuf. Dan program ini untuk membantu jemaah dengan kondisi kesehatan khusus selama fase armusna pada musim haji 2026. Kepala Seksi PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Dakar Makkah, Ridwan Siswanto, mengatakan program ini diperuntukkan bagi jemaah yang tidak memungkinkan mengikuti rangkaian ibadah haji reguler. Dan program ini ditujukan bagi lansia dan disabilitas dengan kondisi kesehatan tertentu. Last but not least, teman-teman, drama terbaru SBS berjudul Agent Kim Reactivated dijadwalkan tayang perdana bulan depan dengan mengusung kisah aksi balas dendam. Dan drama ini menampilkan karakter ayah biasa yang berubah menjadi sosok berbahaya demi menyelamatkan putri tercintanya. Dan menjelang penayangan pertama, tim produksi membagikan cuplikan suasana pembaca naskah yang memperlihatkan kekompakan para pemain utama drama itu. Dan dalam sesi itu, So Ji Soo menunjukkan kemampuan akting hangat sebagai ayah sekaligus aura dingin karakter mantan agen elit. Itu dia ragam informasi kita pada sore ini, dan kita bakal lanjut ke dalam Minang Pride Show dan Gue Anywhere Total Station di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Prodia, hai, welcome back with Ica Maisa di sore ceria. Panasnya cukup terik ini ya teman-teman ya. Masih barengan sama aku. Dan kita bakal sore seruan kali ini di Minang Pride. Kita akan bahas salah satu kuliner di Minang ya, yang khas banget, tradisional, khas Minangkabau, yang memadukan cita rasa gurih, manis dan juga segar dalam satu sajian sederhana. Namanya adalah Ampiang Dadiah ya teman-teman. Dan kuliner ini tuh merupakan kombinasi dua bahan. Itu adalah dadiah yang terbuat dari fermentasi susu kerbau dan juga ampiang beras ketan yang ditumbuk sehingga menghasilkan keunikan dan juga nilai budaya tinggi bagi masyarakat khusus Minangkabau. So, kita akan lanjut ngebahas seru-seruan tentang ampiang dadiah ini. Teman-teman jangan kemana-mana, kita bakal ke Donemaula dulu menari sampai tua.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Di balik kata disabilitas, ada banyak kisah yang sering tidak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Mereka bukan hanya tentang keterbatasan, tapi juga tentang kekuatan yang tumbuh dari pengalaman hidup yang berbeda. Banyak penyandang disabilitas yang terus berjuang untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi mereka dengan cara yang sangat unik. Setiap tantangan yang dihadapi justru menjadi ruang untuk membuktikan bahwa kemampuan tidak selalu diukur dari fisik saja. Dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam membantu mereka berkembang lebih percaya diri. Masyarakat yang inklusif akan membuat setiap orang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Pada akhirnya, kisah mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati sering lahir dari keteguhan hati, bukan dari kesempurnaan kondisi.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

teman-teman Prudio masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan aku masih bakal nemenin kamu di Minang Pride deh. Kita masih bakal bahas soal Ampiang Dadiah ya. Jadi Ampiang Dadiah ini kan merupakan kombinasi gitu ya, antara dadiah yang terbuat dari fermentasi susu kerbau dan juga ampiang beras ketan yang ditumpuk sehingga menghasilkan keunikan dan juga nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat khususnya Minangkabau. Dan dalam prosesnya, susu kerbau segar ini dimasukkan ke dalam ruas bambu, terus ditutup sama daun pisang dan juga dibiarkan selama 1-2 hari gitu. Oh, dan juga mengalami fermentasi alami sehingga menghasilkan dadiah bertekstur lembut dengan rasa asam yang khas. Nah, mirip seperti yogurt tapi kayak kalau kata orang-orang sih rasanya tuh beda gitu, kayak ada yang suka ada yang enggak. Dan sementara itu beras ketan yang disangrai lalu ditumbuk hingga pipih, dan terakhir kedua bahan itu terus disajikan bersama gula aren cair atau mungkin santan untuk menambah kenikmatan rasanya ya teman-teman. Dan di berbagai daerah di Sumbar ini, Sumatera Barat, ampiang dadiah ini sering banget dijadiin menu sarapan tradisional yang biasanya juga dinikmatin pagi hari karena rasanya tuh ringan tapi cukup mengenyangkan ya. Jadi ada beberapa penelitian tuh juga yang nyebutin kalau dadiah ini mengandung bakteri baik yaitu asam laktat atau Lactobacillus casei sebagai probiotik yang berfungsi sebagai pembentukan tekstur dan juga cita rasa. Selain itu juga ya, kandungan probiotiknya ini mampu mencegah timbulnya berbagai penyakit kayak misalnya mencegah enterik bakteri patogen, terus juga menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dan mencegah kanker usus, anti mutagen dan juga anti karsinogenik, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya nih, makanan tradisional ini gak cuma digemari karena cita rasanya, tapi juga karena manfaat kesehatannya. Dan kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang ampiang dadiah ini teman-teman, tapi kita mau ke DO dulu dengan somebody.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisa, tapi kita akan rehat dulu sejenak karena tepat di pukul 15.42 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan ke lagu bernuansa Islami dulu. Kita akan ke Kutbusaka awali dengan bismillah.

0: Oke teman-teman, Pro 2 tepat pukul 15.42 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita kumandangkan azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dia masih di Minang Pride dan masih dengan Ampiang Dadiah ini ya. Ampiang Dadiah ini emang punya nilai budaya yang kuat banget dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dan sering banget hadir dalam acara adat kayak misalnya pertemuan keluarga maupun kegiatan masyarakat lainnya. Dan ini tuh jadi simbol kebersamaan dan juga penghormatan nih terhadap warisan leluhur. Sampai sekarang juga banyak nih masyarakat yang tetap mempertahankan cara pembuatan tradisional supaya cita rasa dan juga nilai historisnya itu gak hilang sama perkembangan zaman. Dan saat ini udah banyak banget rumah makan tradisional Sumber yang menjadikan makanan ini sebagai menu andalan. Tapi meskipun ngalamin berbagai variasi ya, cita rasa asli Ampiang Dadiah ini tetap jadi daya tarik utamanya. Dan sebagai salah satu warisan kuliner Nusantara juga nih, Ampiang Dadiah ini terlalu dijaga banget dan juga dilestarikan. Dan menjaga keberadaan Ampiang Dadiah ini, masyarakat gak cuma mempertahankan kekayaan kuliner daerah, tapi juga melestarikan identitas budaya Minangkabau yang penuh nilai sejarah dan tradisi. Gimana? Kamu udah cobain belum Ampiang Dadiah? Apakah kamu termasuk tim yang suka ataupun enggak? Tapi kalau suka atau enggak sih, Semoga ini bisa tetap terlestarikan sampai nanti ya teman-teman. Dan kita akhiri dulu Minang Pride hari ini. Habis ini kita bakal lanjut lagi ke program berikutnya. Kita bakal masuk ke Insta Inspirasi kita.

10 November 1945, Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
2: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: In-

masih barengan sama Ica Maisa dan kali ini kita udah ada di Insta Inspirasi kita. Kita bakal bahas sosok-sosok yang penuh inspirasi di hari ini. Kayak pernah gak sih kayak kamu tuh ngerasa udah ada di jalur yang nyaman tapi di lubuk hati yang paling dalam nih kamu ngerasa ada panggilan lain yang pengen banget kamu kejar? Pasti ada dong rasa takut, ragu atau mungkin bingung pas buat mulainya, teman-teman. Nah, sore ini aku pengen ngajak kamu buat belajar dari cerita seorang anak muda yang keren banget. Ada Nyoman Paul ya, teman-teman ya, yang bakal kita bahas. Dan kamu pasti tahu dia lewat lagu-lagunya yang super easy listening. Tapi kamu tahu gak sih sebelum dia dikenal di panggung megah sebagai penyanyi, Paul itu adalah seorang atlet sepak bola profesional di Liga Indonesia. Dia itu udah punya karir yang jelas di lapangan hijau. Tapi satu titik dia nih berani ambil keputusan besar, tinggalin sepatu bolanya demi ngejar mimpi masa kecilnya dunia musik. So, keluar dari zona nyaman itu gak pernah mudah ya. Nah, tapi Paul ini ngebuktiin nih kalau dia ini punya keberanian buat jujur sama diri sendiri. Langkah pertama yang berat itu bisa ngebuka pintu-pintu keajaiban yang gak pernah kita duga sebelumnya. So, jangan kemana-mana, karena abis ini, yang satu ini aku bakal balik lagi buat ceritain gimana sih perjuangan Paul mulai dari nol di dunia music. Stay tune di Insta Inspirasi kita.

0: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi barengan sama Ica Maisa di sini di Insta Inspirasi kita. Tadi kita udah bahas ya gimana beraninya seorang Nyoman Paul ini buat banting setir dari lapangan bola ke panggung musik. Tapi tahu enggak sih teman-teman, misalnya kayak perjalanan setelah mutusin nih pindah jalur itu enggak langsung mulus bertabur bintang ya. Bayangin dulu aja, dari yang tadinya udah jadi sorotan sebagai atlet, dia nih harus rela nih antri ikutan audisi dari awal dan dinilai dari nol lagi sama para juri dan gak ada perlakuan khusus kan. Nah di momen kayak gitu, ego kita tuh pasti diuji banget. Tapi di situ tuh letak mental juaranya Paul. Dia nih gak gengsi buat belajar, dia terima nih setiap kritik dengan kepala tegak dan dia konsisten buat terus asah kemampuannya. Dan banyak dari kita yang kadang nih pengen sukses instan atau gengsi nih buat mulai dari bawah lagi karena ngerasa kayak udah telat banget deh kayaknya dibanding orang lain gitu. Nah dari Paul ini kita bisa belajar kalau gak ada kata terlambat buat memulai sesuatu yang baru. Jadi jatuh bangun di awal itu bukan tanda kita tuh gagal sebenarnya, tapi itu adalah proses pembentukan mental kita biar kita nih siap nih waktu kesuksesan itu datang. Nah teman-teman, abis ini aku mau kasih apa lagi ya? Kasih tahu insight yang paling berharga dari cerita Paul yang bisa kita terapin di hidup kita sekarang. Jadi tetap dengerin Insta Inspirasi kita.

0: Saya
1: baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 masih barengan sama Cama Insta di segmen terakhirnya Insta ya. Dari cerita perjalanan Nyoman Pol tadi nih, kita ada satu pesan kuat yang pengen aku bagiin juga ke kamu yang mungkin nih sore hari ini lagi galau banget nentuin arah masa depan. Nah, sukses itu bukan cuma soal bertahan ya teman-teman di tempat kita yang aman, tapi tentang seberapa berani nih kita buat melangkah ke tempat yang benar-benar bikin hati kita tuh hidup. Nah, kalau kamu misalnya punya passion, punya mimpi yang selama ini mungkin cuma kamu simpen di dalam hati karena takut gagal atau takut dinilai orang, well, mungkin ini saatnya nih buat kamu coba ya. Gak apa-apa kalau misalnya harus mulai dari langkah kecil dulu. Gak apa-apa juga nih kalau di awal kelihatan pelan. Yang penting kamu tuh bergerak ya. Karena kita nih gak bakal pernah tahu hasilnya kalau kita nih gak pernah berani buat mulai. Dan pivoting atau pindah jalur itu bukan berarti perjuangan kamu yang dulu sia-sia ya. Mental disiplin Paul ini waktu jadi atlet itu justru nih jadi modal yang gede banget, modal utama nih buat dia supaya bisa bertahan di industri musik yang sekarang. Jadi apapun yang mungkin kamu laluin hari ini, itu tuh bakal jadi bekal berharga juga buat masa depan kamu nanti. Keren banget kan kisahnya sore ini. Dan semoga ini bisa jadi pemantik juga semangat buat teman-teman Pro 2 di luar sana yang lagi berjuang dengan zona barunya. Tidak hanya zona nyamannya, zona barunya, yang semoga bisa memberikan kesuksesan juga kayak Paul ya. Dan sekarang waktunya aku pamit juga dari Insta Inspirasi kita. Di sini kita bakal lanjut lagi ke program berikutnya. Kita masuk ke mana ya, ke break time. So, dan gak anywhere, tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2 masih barengan sama aku Ica Maisa. Dan udah di jam 5 aja nih ya. Jam-jamnya kita harus break sejenak di break time. Dan waktunya kita santai dulu nih. Lo pasti semua penat setelah seharian mungkin ada yang kuliah, sekolah, atau mungkin kerja gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal jam pulang atau jam istirahat nih ya, aku mau tebak nih, siapa di antara kamu yang pas jam 4 atau setengah 5 tadi pas nyampe rumah atau kosan, niatnya nih cuma mau rebahan 5 menit sambil ngecek handphone. Tahu-taunya pas sadar sekarang udah jam 5 lewat. Dan posisi kamu tuh masih sama banget, masih rebahan dan juga jempolnya nih masih asik scrolling video di medsos gitu. Ngaku, ayo, maksa ya. Tenang, kamu gak sendirian teman-teman, aku juga kayaknya sering banget sih kayak gitu. Tapi pernah gak sih kayak kamu tuh mikir, kenapa ya kira-kira justru pas badan kita tuh lagi capek-capeknya atau kita malah pengennya scrolling medsos terus-terusan. Padahal katanya mau istirahat, tapi malah matanya sama jempolnya nih gak mau berhenti. Nah, di break time sore ini aku bakal bongkar rahasia unik di balik fenomena ini. Jadi tetap stay tune di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Saya M. Febrian Jufril SEMSI selaku Kepala BNN Kota Payakumbuh mengajak seluruh masyarakat Payakumbuh, Bukit Tinggi dan sekitarnya untuk perang melawan narkoba, War on Drugs, menuju Sumatera Barat bersih dari narkoba. Speed up, never let

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan.

Balik lagi di break time teman-teman radio ya. Hey, masih ngebahas soal misteri nih, jempol yang gak bisa berhenti buat scrolling pas kita lagi capek. Jadi ternyata nih ya, fenomena ini ada penjelasan ilmiahnya. Nah, di dunia psikologi salah satu pemicunya tuh dinamakan revenge bedtime procrastination atau penundaan waktu istirahat demi balas dendam. Nah lo, maksudnya gimana tuh, kenapa harus balas dendam? Jadi nih ya, karena seharian penuh nih waktu kita udah habis buat nurutin jadwal kuliah atau kerja yang bikin stres, otak kita tuh kayak ngerasa hak kebebasannya tuh dirampas. Jadi bukan cuma hati dan perasaannya dirampas, kebebasannya juga. Nah, pas sore atau malam hari nih otak kita tuh pengen banget balas dendam buat nyari hiburan yang paling cepet gitu dan juga gampang didapetin. Nah, pilihannya paling gampang itu ya ada di handphone kita. Ditambah lagi nih ya, pas capek energi di otak kita tuh buat mengambil keputusan itu kayak udah habis teman-teman. Makanya nih, kita gak punya kekuatan buat mikir, main handphonenya, mau mandi gitu. Akhirnya ya kita pasrah ngikutin kemana algoritma ngebawa kita. Nah, tapi tahu nggak sih kalau aplikasi medsos itu sengaja sebenarnya didesain buat kita tuh bisa kecanduan. Nah, ini bakal kita bahas nih di segmen selanjutnya. Habis yang satu ini.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 135 km dari kota Padang, Sumatera Barat, terdapat sebuah nagari atau desa kecil yang dinamai Taeh di Kabupaten 50 Kota. Nagari atau desa kecil ini sangat indah dan dikelilingi perbukitan serta panorama alam yang menyejukkan. Dari daerah inilah sebuah kesenian tradisional yang cukup melegenda, tumbuh dan berkembang. Masyarakat Minangkabau mengenalnya dengan nama Saluang Sirompa. Saluang Sirompa merupakan salah satu instrumen musik tradisional yang mengandung unsur magis. Berasal dari kata rompak yang berarti memaksa. Dan kegiatan dari kesenian ini disebut basi rompak.
1: Kutu gadang dalam kutu, pari dalam pari sawah tengah. Padu di sisonan bak nangku, elok kasi rompak. Kata juang malah kasiang denai kasiang tingkura kaden bari banang pencono tangko lalo bawa lataga bawa kamungko wadan nampo
0: Sirompak adalah sebuah ritual menyanyikan syair dan mantra pelet penakluk hati yang dilengkapi satu set alat musik dan panggung yang tidak biasa. Dinyanyikan pada tengah malam atau dini hari, menjelang subuh pada daerah ketinggian seperti bukit dan pegunungan. Nyanyiannya bisa membangunkan dengan paksa siapa saja yang dituju, termasuk memerintahkan para korban memanjat dinding layaknya laba-laba. Seperti yang dituturkan Mak Lenggang dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
2: Kalau udah kena itu langsung pagi yang mencaci itu bahkan malam itu dia turun rumah, dia ingat di masa bersalah dia, bukan masa bersalah saja, bukan malah jatuh hati. Ya langsung dia, kalau bisa perempuannya menekat untuk menemui.

Sirompak dimainkan dengan alat musik yang disebut salempong. Alat musik ini memiliki 4 lubang serupa dengan saluang, alat musik tiup khas Minang. Namun, lebih panjang dan bunyinya mirip gema trompet perang di tengah rimba. Salempong akan mengiringi nyanyian yang liriknya mengandung mantra.

kain itu, kain kapan itu diambil, digabung sama tali benang pijono. Pada benang pijono tujuh ragam. Kemudian tali itu digabungkan untuk sedikit untuk supaya menyatu.

0: Ornamen pada salung sirompa berdasarkan karakter pembuatnya, seperti motif kalajengking atau kelabang, dan ukiran ini melatar belakangi kekuatan bunyi saluang agar bisa mempengaruhi dan menyentuh perasaan si pendengar. Sebelum basirompa, peniup saluang akan menggelar ritual dan mempersiapkan beberapa persyaratan, seperti nasi kuning, beras yang sudah direndang, dan bungo panggia-panggia, sejenis kembang tujuh rupa, serta kemenyan dan salah satu unsur dari tubuh korban seperti rambut, kuku, dan lain sebagainya. Ritual akan berhenti ketika mantra telah terbaca dengan sempurna dan pertanda alam gaib telah bekerja. Pertanda itu berupa teriakan dari jauh atau teriakan orang sekampung yang ribut, ada anak gadis atau lelaki yang meronta-ronta, berlarian memanjat dinding rumah. Dan korban akan sembuh jika bertemu dengan orang yang melakukan basirompak terhadap dirinya.
1: Dulu tidak boleh didengar oleh sembarangan orang, dimainkan di tempat yang sepi, di pondok-pondok yang jauh dari rumah penduduk. Dan malam hari, tidak boleh siang hari, itu digunakan untuk menggunakan katakanlah perempuan. Tapi dia lebih mampan kalau perempuan itu berkata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci si laki-laki. Itu kalau perempuannya baik-baik saja, tidak mampan. Apalagi kalau dicaci, dihina, dan meludah. Itu ludah itu diambil. Diambil pakai daun, dibawa. Kemudian mengguna-gunanya, dia minta bantu sama dukunnya.
0: Tidak semua orang atau daerah dapat memainkan saluang sirompak ini atau melakukan ritual basirompak. Hanya orang-orang tertentu dan mereka yang benar-benar ingin mempelajarinya. Namun, lain dulu, lain sekarang. Saluang sirompak tak lagi bernuansa mistis dan bertujuan negatif. Kesenian ini telah berkembang menjadi seni pertunjukan rakyat yang ditampilkan untuk umum. Basirompak dikategorikan sebagai seni pertunjukan rakyat karena memenuhi syarat seperti adanya pola gerak, susunan melodi, pakem interval, alat musik pengiring, dan sebagainya. Walaupun telah mengalami perubahan fungsi, basirompak sebagai sebuah kesenian tetap memanifestasikan nilai etika dan estetika yang melatar belakanginya, yang turut memperkaya khasanah musik tradisional Minangkabau pada umumnya. Saya Aldila Safitri, mewakili kerabat kerja RRI Bukit Tinggi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Okay, teman-teman, program masih di break time with me, Ica Maisa, ya. Dan tau gak sih kalau misalnya cara kerja scrolling media sosial itu tuh mirip banget sama mesin judi kasino di Las Vegas, ya. Serius, itu namanya adalah sistem uncertain reward atau hadiah yang gak pasti. Jadi para pembuat aplikasi nih, ya, tahu banget nih kalau otak manusia itu kayak penasaran banget, kepoan banget gitu. Jadi pas kamu swipe ke bawah, kamu tuh nggak pernah tahu nih video apa yang bakal muncul selanjutnya. Kadang dapat kayak video kucing lucu, kadang dapat video gosip, kadang dapat tips bermanfaat. Dan karena rasa penasaran abis ini video apa ya, gitu. Itu tuh yang bikin otak kita tuh terus ngedrop hormon dopamin alias hormon kesenangan instan. Dan itu juga yang bikin jempol kita tuh otomatis sliding terus ke bawah tanpa bisa direm. Jadi kalau misalnya sore ini kamu ngerasa kayak kejebak scrolling, itu tuh bukan karena kamu tuh malas ya, tapi karena otak kamu tuh memang lagi butuh hiburan instan. Dan algoritmanya emang sepintar itu buat nahan kamu. Tapi inget nih, yuk pelan-pelan taruh HP-nya, mandi air hangat sore-sore, pasti bakal bikin keadaan kamu tuh jauh lebih seger daripada mantengin layar terus ya. Dan habis ini aku bakal putarin lagi lagu spesial buat kamu, karena kita bakal masuk ke Produa Sunset after the break. We'll be back dengan lagu berikutnya, ada GAC lagu hari ini.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, hai, masih bareng sama Ica Maise dan sekarang kita udah ada di Pro 2 Sunset. Tapi sebelum itu kita bakal ke lagu Islami dulu dan juga bakal ada pengajian Al-Qur'an karena nanti tepat di pukul 18.21 kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana dulu, teman-teman masih di sini barengan sama kita di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita gabung dulu barengan sama Pro 1 Bukit Tinggi.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian sore yang akan dibacakan oleh Fakhri Zafran Irfandi, membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 25. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.

رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar, tepat pukul 18.21 menit waktu ini sebenarnya tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu salat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
1: Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berterima kasih kepada manusia, karena setiap panggilan kebaikan pada hati nurani manusia bersumber dari bisikan Allah padanya. Berterima kasihlah pada manusia, doakan kebaikan yang lebih kembali pada mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.

Oke, teman-teman Prodia, hai. Masih barengan sama Icah Maisa di sini dan kita Gema Takbir udah mulai bersolatan nih ya. Kedengarannya di luar sana nemenin langit jam 6:30 malam ini yang syahdu banget. Dan masih sama aku Icah Maisa di Prodia Sunset ya. Besok udah Idul Adha aja ya, teman-teman, gak kerasa waktu emang cepet banget berlalu. Gimana rasanya begitu dengar suara takbir barusan yang tadi udah kita perdengarkan bersama? Langsung berasa ya vibes lebaran Idul Adha-nya udah mulai 100% nih. Nah, mumpung momennya lagi pas banget, sepanjang sore menjelang malam ini aku mau ngajakin kamu bahas soal tradisi unik malam takbiran ala kita nih. Sadar gak sih kayak setiap orang tuh punya caranya sendiri buat ngerayain malam takbiran. Ada yang sibuk di luar, ada yang mager di kamar, sampai ada yang mendadak jadi asisten dapur. Kalau kamu sendiri tipe yang malam takbiran yang gimana nih ya? Jangan. Dan ya udah deh, langsung aja kita absen tipe yang pertama ya. Kamu nih termasuk tim yang nostalgia yang suka ikut pawai keliling atau yang di rumah aja? Seru banget ya kalau misalnya inget-inget zaman dulu, atau mungkin sampai sekarang nih daerah kamu masih ada tradisi jalan kaki keliling bawa obor atau pawai obor, mobil bak yang terbuka sambil takbiran bareng teman-teman di masjid. Nah, rame, seru, atau bikin capeknya tuh gak kerasa ya. Tapi buat sebagian anak muda zaman sekarang nih, ada juga yang tim sebaliknya, kaum mager alias tim rebahan di kamar ya. Tipikal yang menikmati malam takbiran dengan ketenangan, matiin lampu kamar, terus dengerin Gema Takbir lewat radio kayak sekarang nih ya, yang tadi udah kita lakukan juga. Atau sambil scrolling TikTok cari filter Idul Adha, template Idul Adha gitu ya. Dan gak salah kok, yang penting kan syahdu dan share takbirnya tetap nyampe ke hati. Nah, yang mana nih kamu timnya? Pawai di luar atau estetik di kamar ya? Kita ke lainnya dulu teman-teman sebelum kita lanjut lagi ya. Kita ke Last Forever.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

masih bareng sama aku di Produce Sunset ya. Tadi kita udah bahas dua tipe orang nih kalau lagi belum takbirin. Nah, kalau dua tipe tadi misalnya belum mewakili kamu, jangan-jangan nih kamu adalah tipe yang ketiga nih, tim asisten dapur dadakan. Ya, yang malam ini dunianya langsung beralih ke dapur karena dipanggil ibu nih buat bantuin ngupas bawang, motong cabai atau jagain kompor buat bumbu gulai dan juga rendang besok pagi ya. Mata perih kena bawang is okay, tangan bau bumbu is okay, tapi demi makanan enak ya besok, nah gas aja terus. Gas sampai mana ya? Sampai besok deh pokoknya. Dan besok udah Idul Adha ya teman-teman, jangan lupa siapin baju terbaik kamu dan tidurnya jangan kemalaman biar gak kesiangan buat sholat Idnya ya. Dan abis ini kita bakal lanjut lagi dengan program berikutnya. Waktunya aku pamit juga dari ruang dengar kamu nanti ya, karena abis ini bakal ada MLC Music Live Chat yang kita akan ikuti dari Pro 2 Jakarta. Kamu bakal ketemu lagi sama aku besok. Semoga sih ada yang nungguin aku besok ya. So, jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM teman-teman.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman-teman Pro 2, kita ke Pro 2 Info terakhir di malam ini jam 19, di mana informasi pertama datang dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee yang menyampaikan program pemagangan nasional 2025 batch 1 dan 2 telah selesai dilaksanakan, dan total peserta program pemagangan nasional 2025 batch 1 dan 2 ini mencapai 78.000 orang di seluruh Indonesia. Lanjut kita ke informasi berikutnya, di mana pemerintah memperpanjang program bantuan pangan hingga Juni 2026 untuk membantu stabilisasi harga pangan ya. Dan langkah ini juga dilakukan untuk menjaga harga minyak goreng agar tetap terkendali di pasaran. Dan Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan distribusi bantuan pangan akan dipercepat dan pemerintah juga mendorong penderasan pasokan minyak ke masyarakat dan juga pasar rakyat. Lanjut kita ke informasi yang terakhir teman-teman di hari ini, di mana pemerintah dinilai mulai mengarahkan kebijakan subsidi kendaraan listrik secara lebih selektif melalui skema insentif berbasis nikel yang direncanakan mulai bergulir pada Juni 2026. Dan kebijakan ini dipandang penting untuk memperkuat hilirisasi industri dan juga membangun ekosistem kendaraan listrik nasional. Dan dalam skema yang dipersiapkan pemerintah, kendaraan listrik berbasis baterai nikel manganis kobalt MNC akan memperoleh insentif pajak pertambahan nilai di pertanggung pemerintah PPNDTP sebesar 100%, sementara kendaraan listrik dengan baterai selain nikel memperoleh PPNDTP sebesar 40%. Pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian motor listrik sebesar 5 juta rupiah per unit. Itu dia ragam informasi kita pada hari ini teman-teman. Abis ini kita bakal lanjut lagi dengan music live chat yang akan kita ikuti dari Pro 2 Jakarta yang direlay di seluruh Pro 2 Indonesia. Dan tenang aja, nanti di jam 8 kita bakal lanjut lagi, balik lagi ke Pro 2 Bukit Tinggi barengan sama penyiar siapa lainnya. Wait, tungguin aja ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.1.25 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you.
0: Sesuai
1: dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kade bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputer.
1: Berarti you. Tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya?
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya Extended Play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya, kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, ada gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut.
1: Hipdut, kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang yang sekarang tuh masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga betul, bergairah sekali.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi, sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia, berarti ya, emang ada pergerakan ya.
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga,
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti,
1: menyatu
0: ya?
1: Sih, mengikuti. Ya, kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos,
0: yes,
1: ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa ya, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
0: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: gitu. Ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu enggak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi Kade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi Kade yang agak-agak apa ya?
1: Agak detail.
0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Ya kan? Benar.
1: Ya benar kan. Benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. Lebih saya ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya gak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Okay, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Dengan, waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Ya, kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di off air tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi, dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya, karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya.
0: Oh.
1: Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Cuman
1: kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga, mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya, ya jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E, karena udah usia 50. Jadi kita gak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu, seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya itu udah patronnya udah ada, tinggal bagaimana kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua agak pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit, pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, kadang mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan komplit, itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya, soal nyanyi juga ya, karena nyanyi
1: betul,
0: kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini, pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya? Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah tuh mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf kelas saya gitu, pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Mm-hmm. Dia sekarang tinggal di Manado. Mm-hmm. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih,
1: itu bisa mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah orang
0: banget,
1: berbunga pasti. Bangga gitu kan, kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia dengerin. I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Wah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang gak bikin album, kita bikin konser. Mm-mm. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita. Mm-mm. Kita publish. Mm-mm. Gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: gak ada ya,
1: up and downnya gak pernah ada rasa bosan. Mm. Gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh gak pernah khawatir gitu ya. Mm. Gak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Mm. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mm-mm. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti soundnya dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya. Mm. Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Mm. Jadi saya yakin kita juga kerja sama juga dengan teman-teman band yang lain. Mm. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Mm. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku. Hmm. Tiba-tiba masuk koplo gitu. Hmm,
0: kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Mm-mm. Ya kan. Mm. Kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa. Mm. Mencintaimu dibikin grande. Mm. Dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Mm. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan. Mm. Gitu, dan keren juga. Mm. Gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuman kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya. Menikmati
1: panggung dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup. Hmm.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mimika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya.

0: mahal karena ongkos produksinya juga nggak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal,
1: betul.
0: Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
1: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
0: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
1: lagu ya, bukan hanya EP ya.
0: Lagi,
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayaknya kangen ya, kangen ya.
0: Aduh,
1: kangen zaman itu ya.
0: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital ya nggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hipdut.
1: Hipdut pengen ya.
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin, saya bantu Mahalini, bantu Afgan. Kita bikin live session sama Nadif Basalama. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita. Di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
0: trending
1: gitu itu ya. Keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya tarik ulur, sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahalini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang 3 Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya. Itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, ya. Itu jadi gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu gaung-gaung. Ya mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya
0: doa,
1: tadi
0: doa kita tadi dikabulkan saat konser.
1: Iya sih penting banget ya kita kan mendapatin venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu.

0: bukan hanya satu satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya enggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa di streaming ya. Siapapun
1: yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
1: Boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konsernya bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih?
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin, China.
0: Ya.
1: Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
1: waduh,
0: atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais gitu ya, canggih-canggih
0: kayaknya
1: ya,
0: seru
1: ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Baru ada usia yang sehat gitu, penting.
0: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang.
1: Thank you, yang terima kasih Angga buat thank you.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama, sehat terus.
0: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Thank you, Merdeka.
0: Merdeka. Ya teman-teman berdua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

9.8 Prada FM, teman terbaik kamu. Hai teman Prada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Selfie kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini, edisi Selasa ya, tanggal 26 Mei 2026 ya. Dan tentunya teman Prada, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 4 jam ke depan ya, hingga nanti ke pukul 12 malam ya. Dan teman-teman Prada, seperti biasa kita awali dulu perjumpaan kita di hari Selasa ini dengan ruang literasi ya. Jadi nanti aku bakal bahas mengenai literasi, terkhususnya aku mau bahas mengenai literasi budaya ya. Karena beberapa waktu lalu aku pernah membahas mengenai literasi digital. Nah, kalau sekarang aku mau bahas mengenai literasi budaya. Dimana masyarakat Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, dan juga tradisi gitu. Nah, kalau dengar kata literasi, mungkin yang langsung terbayang itu kayak misalnya membaca buku. Padahal literasi itu nggak cuma soal baca tulis ya, tapi juga soal memahami lingkungan, termasuk nih budaya di sekitar kita. Nah, literasi budaya ini adalah kemampuan memahami, menghargai, dan menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Mulai dari bahasa daerah, pakaian adat, makanan khas, musik tradisional, sampai kebiasaan masyarakat di berbagai daerah. Nah, nanti aku bakal bahas lebih lanjut mengenai literasi budaya. Jadi buat teman-teman Prada, tetap stay tune aja di mana lagi kalau bukan di 94.8 Prada FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Waking Up Together With You dari Ardito Pramono nih teman-teman Pro 2 ya. Bangun bersama denganmu. Asik, ini kayak bakalan apa ya? Sesuatu yang romantis gitu ya, yang ingin yang diinginkan. Anyway, teman-teman Pro 2 masih di ruang literasi ya, dan masih aku bahas mengenai literasi budaya. Indonesia ini punya ribuan budaya yang berbeda dan itu jadi identitas bangsa yang luar biasa kaya ya. Tapi kalau generasi muda enggak mengenalnya, lama-lama budaya itu bisa hilang atau bahkan diklaim pihak lain nih. Jadi penting banget ya buat anak muda mulai peduli nih dengan budaya sendiri. Karena semakin kita mengenal budaya Indonesia, semakin kuat juga nih rasa bangga terhadap identitas bangsa. Nah, teman-teman Pro 2, sekarang banyak ya anak muda yang mulai menunjukkan rasa cinta terhadap budaya lokal dengan cara yang kreatif. Ada yang mengenalkan bahasa daerah lewat media sosial, bikin konten tentang makanan tradisional, sampai memakai kain khas daerah menjadi fashion modern. Nah, ini membuktikan kalau budaya bisa tetap relevan mengikuti perkembangan zaman. Budaya nggak harus terlalu terlihat kuno atau formal nih ya, tapi bisa dikemas dengan gaya yang lebih dekat dengan generasi sekarang. Media sosial juga punya pengaruh besar nih dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Bahkan banyak konten tentang tarian tradisional, lagu daerah, atau wisata budaya yang viral dan menarik perhatian internasional. Tapi di sisi lain nih, kita juga perlu bijak nih, supaya budaya nggak cuma dijadikan tren sesaat aja. Literasi budaya berarti memahami makna dan nilai di balik budaya tersebut, bukan sekedar ikut-ikutan.

Kurma itu buah yang identik banget sama bulan Ramadan. Rasanya manis, legit, dan bikin semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Oke teman-teman, masih barengku tentunya ya di malam hari ini di Ruang Literasi. Nah, jadi Indonesia ini dikenal sebagai negara yang keberagaman budaya terbesar di dunia ya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya ciri khas dan tradisi masing-masing. Karena itulah literasi budaya juga penting untuk menjaga sikap saling menghargai. Di saat kita memahami budaya orang lain, kita jadi lebih mudah menghormati perbedaan dan menghindari sikap merendahkan budaya tertentu. Karena konflik bisa muncul hanya karena kurang memahami kebiasaan atau tradisi daerah lain. Padahal sebenarnya keragaman itu justru jadi kekuatan Indonesia. Dengan literasi budaya, anak muda bisa jadi generasi yang lebih terbuka, toleran, dan bangga terhadap keberagaman yang dimiliki bangsa sendiri.

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pradua, gak kerasa sudah pukul 21.00, artinya kebersamaan kita di ruang literasi sudah berakhir ya. Jangan kemana-mana dulu teman Pradua, karena habis ini bakalan ada story of the day. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94.8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo 2, balik lagi nih sama aku ya. Dan kali ini kita ada di ajang Story of the Day. Seperti biasa, aku bakal hadirkan cerita menarik nantinya. Mungkin ada dari teman-teman Prodo 2 yang pengen berbagi cerita di malam hari ini ya. Besok raya, nak pergi mana tuh? Karena besok itu hari raya Idul Adha ya teman-teman Prodo 2. Dan tadi beruntunglah bagi orang-orang yang berpuasa tadi ya. Masya Allah, semoga puasanya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan pahala, yaitu dan keutamaan ya, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. But that it doesn't mean ya, bukan berarti teman-teman kayak wah ini dosaku diampuni 1 tahun yang akan datang nih ah buat bikin dosa lah, enggak gitu ya. Enggak begitu, tapi maksudnya kayak kita sebagai umat Islam dan juga sebagai manusia, nah kita tuh nggak luput dari yang namanya kesalahan. Nah kadang dosa-dosa kecil itu yang bikin menumpuk gitu teman-teman Prodo 2 ya. Jadi kayak ada dosa kecil yang tanpa kita sadari kita melakukan dosa itu, nah tapi sudah diampuni insya Allah ya. Anyway teman-teman Prodo 2, buat yang pengen request di malam hari ini atau pengen bercerita di malam hari ini, boleh banget ya. Tinggal komen di WhatsApp ataupun di Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instagram kita di @prodo2bukittinggi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ekowisata Bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, Ekowisata Bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
8: Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

98,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih berangkut tentunya teman Pro 2 di malam hari ini di Story of the Day ya. Dan tadi nih teman-teman Pro 2 dari Instagram ada yang komen nih ya. Darinya oh banyak juga ya. Darinya Hasiska katanya, besok nak kemana? Nak ke rumah kakek dulu Kak Safi. Mau request lagu Merindu Lagi Mesa Hiraka. Terima kasih, sama-sama, lagunya udah puterin ya. Terus juga, aduh perih banget teman-teman berada ini, aku lagi sariawan ya. Kayak mau ngomong itu tuh kayak berasa kayak pakai behel gitu. Aduh ya Allah. Request lagu It's Not The Same Anymore by Rex Orange County. By the way, lagunya udah keputerin tapi judulnya drama ya. Soalnya itu yang ada di playlist kita. Masa dari Erlin nih katanya, di rumah aja. Requestnya Pice Kota Bahagia Lagi dan Vanessa Z, gak ngerti. Salah satu aja nih aku puterin ya. Terus juga dari Fir katanya, bang request bang lagu Sesi Potret. Emang aku seabang-abang itu kah? Kayak aku seabang-abang itu. Tapi gak apa-apa teman-teman Pro 2. Ini kayak malam hari ini tuh flu iya, sariawan iya, dah lengkap dah sudah ya. Lengkaplah sudah alkisah kami gitu. Beda ya. Terus juga dari siapa lagi nih? Okay, dari sampai situ aja nih teman-teman Pro 2 ya. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu teman-teman ya di malam hari ini, boleh banget ya. Aduh bunyi lagi kayak pas aku gitu ya. Boleh banget tinggal komen aja teman-teman di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat instastory kita di @pro2bukittinggi ya. Kalau dari WhatsApp tadi ada dari banyak ya. 082 sekian. Malam Kak Izri request lagu Haha dari Sabrina Leonor, udah aku puterin tadi ya. Terus juga dari 0852 70 sekian. Halo Min, izin ya request lagu Sabrina Leonor. Haha, terima kasih, semangat siaranya. Iya nih, aku semangat banget ini. Semangat 45 ini ya. Terus juga darinya 0813 sekian. Malam Kak Ijir request lagu Haha Sabrina Leonor. Makasih Kak, sama-sama, lagunya sudah aku puterin ya teman-teman. Semoga teman-teman udah gabung tadi pas aku udah puterin lagunya ya. So kita mau cari si Pice Kota dulu nih. Mana nih si Pice ya. Muncullah kamu. Nah Bahagia Lagi ini ya. Habis itu dilanjut sama Sesi Potret darinya Now dan Ari Lesmana. Spesial buat teman-teman Pro 2 semuanya, tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Masih di Story of the Day teman-teman Pro2 di malam hari ini, dan masih aku terima nih requestan dari teman-teman ya. Ada darinya Bang Arul. Bang Arul ini ya. Halo Kak Selvi, izin gabung siaran boleh? Pendengar setia hadir walau saldo tidak setia. Emang di akhir bulan ini emang kayak gitu ya. Yaudah maklumin aja. Izin gabung, siap request lagu walau hidup belum sesuai request. Besok raya kemana? Palingan besok diriku pergi ke rumah nenek. Diriku gak cerita banyak soalnya dirimu lagi seriawan. Tahu aja. Iya nih lagi seriawan ya. Tolong diputerin lagu Masa Mudaku Habis dari Gia Indrawari. Semangat siarannya. Makasih udah dibacain. Uhuy. Nah, ini belakang enggak usah kubacain ya. Raro-raro enggak usah ya. Besok ke rumah nenek ya. Wah, seru banget pastinya ketemu dengan nenek di kampung, bisa kumpul bareng keluarga. Ya walaupun mungkin lebaran haji itu enggak seheboh, seribuh, se apa ya, lebaran Idul Fitri, tapi tetap terasa tuh lebarannya ya. Yang pasti besok bakal masak rendang, iya kan pastinya, karena ya apalagi nih makanan yang bisa tahan lama untuk daging ya, palingan itu rendang gitu teman-teman ya. Anyway, masih barang aku tentunya buat teman-teman yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Terus juga yang sekarang lagi di rumah, lagi persiapan nih buat besok, jangan lupa selalu jaga kesehatannya, banyakin minum air bening, biar apa? Biar kamu tidak dehidrasi ya teman-teman. Terus juga aku juga ngingetin, ini musim agak pancaroba dikit ya, gak dikit tapi banyak ya, kayak kemarin itu sempat hujan lebat, terus tadi panas bedengkang ya kan. Jadi ya banyakin minum air bening aja sih ya. Biar tidak panas dalam ataupun tidak flu ya. Anyway teman-teman, masih bareng aku tentunya. So kita ke Gia Indrawari dulu dengan Masa Bundaku Habis, spesial buat Bang Arul tadi yang udah request ya. Enjoy and happy listening.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, di sanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Begitu memperadu gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 22 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Story of the Day sudah berakhir. Thank you so much buat teman-teman yang udah berpartisipasi di malam hari ini ya, untuk request lagu dan juga bercerita di malam hari ini. Tetap stay tune aja, karena abis ini bakalan ada jazz music. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temu Produ, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari ini edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026. Sama berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Gue Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Dari Rabu di tanggal 27 Mei tahun 2026. Selamat pagi dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Farah Fadilah dari Pondok Pesantren Abi Center akan membacakan surah Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 53.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terus disebarkan. Dengan memahami sinyal alam, kita bisa segera bersiap atau mengungsi. Waspada sejak dini jauh lebih baik daripada menyesal kemudian hari.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha bersama dengan masyarakat di Masjid Istiqlal, dan Menteri Agama Nasruddin Umar yang juga menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal akan turut menghadiri pelaksanaan ibadah tersebut. Sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal akan dipimpin oleh Imam Ahmad Ansuruddin Ibrahim. Dan sementara itu, badan imam dipercayakan kepada Muzakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Dan adapun Bilal dalam pelaksanaan sholat tersebut adalah Musyahwal Mubarak dan juga Abdullah Sangkang Gurim. Dan keduanya ini bertugas mengumandangkan panggilan sholat serta mendukung keteraturan jadwalnya ibadah di lokasi. Sementara itu, Profesor Hamdan Junhanis selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang dijadwalkan bertindak sebagai khatib dalam ritual keagamaan nasional ini. Khutbah yang disampaikan mengusung tema besar meneguhkan spirit kurban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan universal. Ribuan umat muslim mulai memadati Masjid Istiqlal untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu pagi 27 Mei 2026. Ibadah sholat Adha ini sendiri akan berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setiap jemaah yang hadir wajib melalui pemeriksaan berlapis menggunakan metal detector serta pemilihan barang bawaan dengan mesin X-ray, dan langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus kenyamanan seluruh jemaah selama beribadah. Masyarakat juga diimbau agar membawa alas sholat pribadi dan menyiapkan tas khusus untuk menyimpan alas kaki masing-masing dengan aman. Seluruh jemaah juga diminta selalu waspada menjaga barang bawaan sendiri agar terhindar dari potensi kehilangan selama ibadah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mempro 2, jumpa lagi bareng aku Robby Oktayes. Dan Robby Oktayes menemani teman-teman hari ini edisi 27 Mei 2026. Dan ini bertepatan jatuh di peringatan ini ya teman-teman ya, Hari Raya Idul Adha. Anyway teman-teman, selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman. Minal aidin wal faizin gitu ya, buat teman-teman yang merayakan. Dan selamat berkurban buat teman-teman ya, kita makan daging hari ini ya. Tapi sebelum kita membahas peringatan Hari Raya Idul Adha ini, ternyata ada peringatan lain yang jatuh pada tanggal 27 Mei ini teman-teman, dan bertahan sampai sekarang, yaitu Hari Jamu Nasional. Jamu merupakan minuman tradisional khas Indonesia yang sudah lama dikenal sejak nenek moyang. Biasanya dibuat dari berbagai bahan alami kayak kunyit, jahe, temulawak, kencur, dan juga rempah-rempah lainnya. Hari Jamu Nasional ini diperingati juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, tradisi minum jamu ini ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara, teman-teman. Bahkan dalam beberapa relief candi kuno juga ditemukan gambaran tentang racikan herbal tradisional. Yang artinya budaya jamu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Dan dulu mungkin banyak anak muda menganggap jamu itu minuman orang tua. Padahal sekarang jamu itu mulai tampil lebih modern dan juga lebih kekinian. Mulai dari kafe jamu, minuman herbal modern, sampai kemasan estetik yang lebih menarik anak muda. Nah, teman-teman Pro 2, tujuan dari Hari Jamu Nasional ini juga untuk menjaga eksistensi jamu di tengah perkembangan zaman modern. Nah, sebenarnya itu keren banget ya, karena budaya lokal gini bisa tetap hidup kalau mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan selain dikenal sebagai warisan budaya, ternyata jamu juga identik dengan gaya hidup sehat. Apalagi banyak orang yang mulai tertarik dengan bahan-bahan alami untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Dan banyak juga nih anak muda yang berbagi resep minuman herbal dan juga jamu modern dengan tampilan yang lebih fresh. Dan ini menunjukkan ya kalau budaya tradisional masih bisa dekat dengan generasi sekarang. Nah, setelah ini kita akan ngobrol lanjut lagi soal jenis-jenis jamu tradisional Indonesia yang masih populer sampai sekarang. So, jangan kemana-mana guys, tetap di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi program sepeda kita dan kita mulai membahas jenis-jenis jamu tradisional yang masih populer sampai sekarang ya. Salah satunya itu adalah jamu yang paling terkenal tentu adalah kunyit asam. Minuman ini biasanya dibuat dari kunyit, asam jawa, dan juga gula aren. Rasanya segar dan cukup banyak disukai anak muda karena katanya jamu ini nggak terlalu yang namanya pahit. Selain itu ada juga beras kencur. Jamu ini punya rasa manis dan aroma khas yang cukup familiar yang buat masyarakat Indonesia. Biasanya diminum dengan membantu tubuh terasa lebih segar setelah beraktivitas. Nah, ada juga temulawak yang dikenal karena rasa dan aromanya yang khas. Dan sampai sekarang mereka ini sering banget dijadikan minuman herbal tradisional. Nah, jamu tadi merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan, teman-teman. Makanya penting ya, penting kali generasi muda sekarang tetap mengenal budaya minum jamu. Nah, teman-teman produs sekarang perkembangan jamu itu makin kreatif loh. Ada yang dikombinasikan dengan susu, madu, lemon, bahkan jika dijadikan minuman dingin ala-ala kafe modern itu pun ada. Jadi tampilannya ini lebih menarik dan rasanya juga lebih mudah diterima anak muda. Jadi itu sebenarnya cara bagus supaya budaya tradisional ini tetap relevan, teman-teman. Karena orang-orang pun pada bilang kalau minum herbal tradisional Indonesia itu punya potensi besar dikenal dunia internasional. Karena rempah-rempah Indonesia tadi memang terkenal sejak dulu. Dan selain soal rasa dan tradisi, jamu ini juga mengingatkan kita bahwa Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa. Kayak mulai dari tanaman herbal sampai ke rempah-rempah yang beragam. Di pembahasan terakhir di sepeda season 1 ini kita bakal ngobrol lagi bagaimana nanti anak mudanya untuk ikut melestarikan budaya jamu di era modern sekarang. So guys, stay tune terus di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman Pro 2, gak kerasa kita di calling terakhir di Spades season pertama ini ya. Dan kita akan ngomong bagaimana generasi muda ini bisa ikut melestarikan budaya jamu di

kemasan kekinian, konten media sosial, sampai kafe herbal yang lebih dekat dengan gaya hidup generasi sekarang. Dan ternyata respon masyarakat juga cukup positif ya. Ini membuktikan juga kalau budaya tradisional itu sebenarnya bisa berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan identitasnya. Karena yang penting ini bukan mengubah budaya sepenuhnya, tapi bagaimana memperkenalkan dengan cara yang lebih relevan lagi. Nah, jadi teman-teman, jadi hal positif memperkenalkan minuman herbal khas Indonesia ke dunia internasional ya. Dan teman-teman, hari jamu ini juga bukan cuma soal hari minum nasional tradisional aja, tapi juga tentang bagaimana kita nanti menjaga warisan budaya Indonesia supaya tetap dikenal generasi berikutnya. Sampai sini dulu pada season pertama, kita masuk ke pada season kedua. Anyway, nanti kita bakal gabung juga nih teman-teman. Ya, kita bakal gabung mengikuti relay sholat Idul Adha ke Perempat RR Bukit Tinggi, yang mana akan berlangsung sholat Idul Adha di lapangan Wirabraja Bukit Tinggi. Tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen